93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Kantun mesikian tentunya ini ring zona Indonesia. Semeton ge niki makin sampun kutu semenit ngelintang saking galah kutu semeng niki semeton. Sari mina buau niki menyaringin Gus Gandhi ring zona Indonesia. Masih panjang sekali perjalanan kita. Ngiring saringin Gus Gandhi ring 087-808-555-993 utawi nyaringin ring Fox Radio Mobile Aplikasi. Kenton taler niki ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali utawi semeton ada semirengin Gus Gandhi ring website nikinge foxradiobali.com rarah kemantan sani 99,3 FM Gus Gandhi menyapa muali niki semeton sani sampun nyarengin ring WhatsApp niki terutama nge wenten niki wenten kijel aku pesan tiangnya jak close niki close harus semun jak close niki pesan tiangnya beh jak ngambul niki pesan tiangnya niki gue rajang semang demen niki wenten gak citra ring wawidangan bangli niki niki sampun nyaringin ring semengi mangkin mawina niki sampun numas radio anyar kone niki nge sukseme niki sampun nyaringin Gus Gandhi ngetang niki nge ngorang gerang kada nak sekan gerang niki ternyata mujair nyat niki orang gerang niki Kang Yang gitu niki ngajeng siang niki ngangge gerang manten gitu mari tinggalin jek adi mujair nyat orang gerang pecek mule je Rajan telar niki Pak Dewa Buana sampun nyaringin ring wewidangan Klungkung hadir Gus Gandhi nggih sukseme niki sampun nyaringin Gus Gandhi wenda telar niki Morai Sukarti ring kerobokan niki nyaringin Gus Gandhi Rajan tugas Kemantan nggih sukseme niki sampun nyaringin Gus Gandhi wenda telar niki Priring Sukajiwa ring Bangli sukseme niki sampun nyaringin Gus Gandhi wenten Bu Joni lan Pak Joni talar niki ring semengi makin mau kirim salam kune sareng pianak didiange wayan Joni Mata ring Dalung Madi Hendra Gunarta niki sehat selalu katanya nge tembangnya ini selawan siapen sampun saya age malah jebos Gus Gandhi jagi putarkan niki nge wenten talar niki semeton sani sampun nyaringin Gus Gandhi kenta niki nge niki wenten ini Zeren ring wewidangan Gunung Guntur sane jagi ngarsa tembang leto kone niki nge malah jebos Gus Gandhi cengain dumu niki sukses sama semeton sampun nyaringin Gus Gandhi.

0: Hanya Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Bali.

Cari pacar lagi, betul Niki. Kalau udah jomblo ya cari pacar lagi dong. Ngapain Niki bersedih genta Niki nge. Tembang dari ST12, sampun ke Arse Niki. Sarang Mbok lo Chinese Niki. Mbok lo Chinese genta Niki nge. Ring buit genta Niki nge. Suksesnya Niki sampun nyaringin nge. Semoga sing pelih ben penyaring ngomongang Niki nge. Aduh nge, suksesnya Niki sampun nyaringin ring berawet arel niki wenten dek wati kenta niki nge ngarsa tembang kone niki sivilia IC teru kone niki rahajeng beraktivitas ke manten wenten mang bikul niki sampun nyarengin ring semangnya mangkin kenta nge jagi ngarsa tembang 5 minutes kone niki judulnya salah apa ya mana saya tahu salahnya apa. Salahnya lambat hidupin radio kone niki ternyata. Sing kenapa terlambat genta niki nge. Kan udah datang juga daripada niki terlambat kalainnya jak pesawatnya kan bahaya niki mahal harga pesawat makin niki. Apalagi pesawat menuju Buleleng niki beuy mahal gati harganya niki. Sematan saking tribunnews.com Gus Gandhi lansir niki nge. Pemerintah Kabupaten Kelungkung mulai memperkenalkan alat pengolah sampah mini sanemuasa niki pirolisis ke sejumlah desa sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah organik khususnya limbah canang yang banyak dihasilkan masyarakat setiap harinya. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan atau DLHK Kelungkung yakni Dewe Komang Aswin mengatakan alat tersebut dibuat oleh pihak ketiga dan dirancang untuk mengolah sampah organik seperti canang, daun hingga

ya sisa upekara lainnya. Jadi menurutnya ya, teknologi mini pyrolysis ini juga mulai diperkenalkan ke desa-desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kelungkung. Jadi untuk informasi lebih lengkap, semeton boleh berkunjung ke tribunnews.com.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.

0: ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Fox Radio Bali. Satu lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik, yang pagi ini sudah membawa perjalanan kita di 32 menit lepas dari 8 pagi. Semeton Fox. Nah, kalau semeton niki sampun numbas sanemuase niki minyak sangat-sangat napi malih niki varian reguler niki nggih saking tanamilah tanahmu sane klasik utawi ultimate. Ingetan semeton kotaknya nih jangan dibuang niki semeton nggih. Ah, kumpulkan kemanten niki kotaknya semeton sebanyak 9 kotak packaging nggih. Ah, ukurannya niki sana 100 mili taler niki wajib digunting jadi 2 bagian dan produksinya wajib niki di atas tahun 2024. Adik itu Gus Gandhi bisa mendapatkan reward umroh atau uang total senilai 35 juta rupiah. Tapi ingat niki semeton, lengkapi taler niki sarang fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop isi tulisan karyawan, konsumen atau sangasian semeton nggih. Kalau sudah lengkap semua, yening sampun jangkep, kirim ke mantan ke Fox Radio Bali utawi langsung ke pabrik sangasangan niki sane megena Ring Margi Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar Bali. Ingetan talan niki semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

oleh Ayu Puspita Dewi ya, dari kawasan Denpasar katanya. Salamne sarang semeton Fox sami ke mantan sarang Gus Gandhi. Sukseme gone niki. Sukseme mewali niki sampun nyarengin nggih. Wenten beli kade suana talar niki ring wawidangan pengosekan ubur sanering semengi makin sampun olahraga niki nge olahraga ngajang nasi duang piring goni niki. Bu Puput Nata sukseme niki sampun nyarengin tembang nyanyi hijau daun male jebos Gus Gandhi jagi putarkan. Wenten talar niki Ira Susiadi sukseme sampun nyarengin gendan nge tembang nyanyi male jebos Gus Gandhi jagi putarkan. Wenten talar niki Cok Gus Permana ring wawidangan Sukewati niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Morai Cantik talar niki sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Moyona Bintang niki ring Denpasar de jeung hitungan udang ne Gus Gandhi kengken se. Hujan penangkal petir tuh adane, hujan udang penangkal petir adane tuh. Wenten Abah Waisel sukseme niki sampun nyarengin Beli Madi Hendra talar niki ring di Setua Marga Tabanan. Mau Wayan Lasri ring Tabanan niki sukseme. Wenten Bu Made Warsini ring nusa dua sukseme niki Beli Gus Widiantara talar niki jagi ngarsa tembang Rizky Febian kuni niki nge penantian berharga. Mali jebos Gus Gandhi jagi cingai dumun niki yening dadas Gus Gandhi jagi putarkan nge.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
5: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
5: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
5: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort.

kepada FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Kalau bosan dan jenuh terhadap hubungan yang memang setiap hari bertemu, pasti suatu ketika akan terkena yang namanya ya rasa bosan, rasa jenuh ya semeton. Yang diperbaiki adalah suasananya ya semeton. Jangan pasangannya yang diperbaiki semeton ya. Jangan pasangannya yang diganti dan diperbaiki, itu agak bahaya itu semeton ya. Satu lagu dari 5 Minutes Salah Apa ya, yang udah membawa perjalanan kita di 56 menit lepas dari 8 pagi. Good Gandhi mau menyapa dulu buat semeton Fox yang sudah ikut bergabung. Ada Mo Mutiarai, katanya nih mau request lagu Geisha, tapi lagunya yang judul itu belum ada ini ya. Terus ada Beli Anta Baranta, kenten niki ring simpang 6 kune niki suksesmu sampun nyaringin Gus Gandhi. Wenten Pamadi Riri di kawasan Jasri Karangasem suksesmu talo sampun nyaringin. Wenten Denyileh udang-udang sing dadi siliang nih. Yen siliang jag mani mani Jumat dadi. Suksesmu gong biang rake sampun nyaringin Gus Gandhi. Kenten niki nggih. Wenten talat niki Ketut Ana Putra 1000 sampun nyarengin niki Wedangin Acangkir Godoh Dadue Mayahne Besik gendan niki nge cocok san bene kan bung lanang engal bangkrut niki UMKM niki. Meli Dadue orang Besik gendan niki, aduh tembangnya ini romantis gen bro, kan kenasan bu niki. Romantis rombongan makan gratis maksudnya kan pengenah nih, pengenah aja niki. Nah milu nah isi. Oh nak nganggah kan maksudnya sih ya. Karena nak nyemak dua maya besi kalau ternyata pipisnya kuang kan. Eh nak berada zaman kiuris jani sing perlu ngabek cash jani nge. Amon cash gitu. Berarti kuang misi yang body limani. Aduh, jaga ada doen niki Pak Ketut nih nak buat ada kan. Nah, munyang nak malu angklungin niki mikirin mesu. Anak biasanya gong kebiar nih jaga angklung orang ini. Ini racek kan beraja buduh dunia ini.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Dua cincin, hello, yang sudah membawa perjalanan kita semeton ring semangi mangkin niki nggih sampun nglintang saking galah siye semang niki nggih. Aduh. Lari-lari guys gani niki semeton. Olahraga semangat niki tumben ngendan niki nggih. Aduh, minabu adet long tahun niki sing dan olahraga guys gani. Ngira semeton sarengin ring 087808 5993 utawi ring Fox Radio Mobile Aplikasi.

Malaysia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate

Valley. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikTok.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox, yening cuaca sekali makin semeton ge, bede-bede gulem, bede-bede hujan, bede-bede jag kebus latik niki semeton ge. Nah, niki mantan cuaca yang tidak menentu semeton. Pasti ke yening semeton enten kuat menahan. Pasti jaga engalsan biasanya semeton pusing, pegel-pegel, terus rematik muncul cara Gus Gandhi niki. Makanya semeton selalu siaga yang sana muaste minyak balur sanga-sanga semeton. Baik niki sani klasik, sani ultimate, utawi versi utawi varian tanamilah tanahmu. Nah, gampang sekali talan niki ngangginya ini semeton. Tinggal balurkan ke manten ring bagian sane wenten keluhannya nih. Misalnya di tangan semutan niki karena bes meklu niki ngilut gas genda niki nge. Kan semutan genda niki nge. Langsung balurkan saja dengan minyak balur sanga-sanga. Pasti engal langsung hilang semeton nge. Jadi sing perlu bingung malah niki jeng ale dagang ubat niki dije apa obatnya sing perlu bingung. Langsung aja gunakan minyak balur sanga-sanga genda semeton. Nah, sampun nyaringin talar niki. Wenten ibu ana suksesmu niki.

Wong aja gede niki kekasih bayangan gue niki nge malah je bos gue segadi cingain dumun wenten ini Desi Aditya niki suksesnya sampe nyaringin sangat-sangat sengat lawan gue segandi patut pisan niki nge taler niki Nini pasrahkan saja lagu pasrahkan saja lagunya terserah Gus Gandhi kone niki nggih. Suksema niki Nini sampun nyarengin nggih. Aduh suksema Nini. Nyen ketuane uyut ternyata Gus Gandhi kone niki uyut semengan nggih. Menyen ben uyut le sing Gus Gandhi nggih. Mo Yan Burari ini suksema niki sampun nyarengin monitor kemanten kone niki Kang Yang nggih. Nggih suksema niki sampun nyarengin Mbok Yastini talar niki hello. Ampun metembangi wau niki dumugi jeneng enten terlewatkan genten nggih wenten Bu Made Warni talar niki saking ngubut genten tembangnya ni jamrut gone niki sukseme sampun ngopi Gus Gandhi. Gus Gandhi sing ngopi Ibu cantik Gus Gandhi ampun nar belayak duang piring usan. Duang piring gone niki nggih piring niki ndak duwe isine tetep abesik niki. Wenten Pak Komang Chandra sedengar setembang 11 Januari utawi niki salamnya ini sarang sireun niki nggih. Ring kubu Karangasem kode niki. Oh, tetap bersyukur aja Gus Gandhi, tidak ada salam menyalam kode niki nggih. Karena kalbang salam tempel nyen Gus Gandhi.

Pagi ini terima kasih banyak Gus Gandhi sampaikan kita niki nggih. Utawi niki sane wau nyarengin daler niki sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi. Nah, yen sing semeton niki jaging rere minyak balur kita niki semeton nggih. Ingetan daler niki sampun nangi produk palsu lan nenten je minyak balur ke mantan produknya ini semeton saking sanga-sanga niki nggih make pisan produk herbalnya niki wenten sabun bubuk sanga-sanga, skincare nyantos dupa talar niki wenten semeton nggih. Lan kenten talar niki semeton sarang minyak balurnya ini niki memang keracik secara khusus niki semeton untuk memberikan rasa nyaman dan juga ya dibuat menggunakan 140 bahan alami pilihan sehingga semeton bisa mendapatkan rasa yang lebih cepat kenten niki semeton nggih, reaksinya niki lebih cepat semeton. Namun jangan takut semeton karena kalau minyak herbal itu kan biasanya identik dengan rempah-rempah yang sangat khas baunya ya. Nah, khusus niki minyak balur sangat-sangat semeton wanginya niki udah lebih modern karena ada sentuhan bunga lavender juga semeton ya. Nah, untuk informasi lebih lengkap semeton boleh langsung berkunjung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Utawi pesan kemanten dados langsung niki ring 081-993-10102. Sekali lagi 081-993-10102. Sanga-sanga sing ade lawan semeton. Nah, niki sampun nyarengin sukseme niki malah jebos Gus Gandhi lanturang mewaling nggih.

0: Fox Bali. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malipisan di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

103,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nah, berhubung Niki semeton libur panjang, genda Niki nge sane libur, sane megai ya, tetap megai. Begini tips atau cara mengatur keuangan semeton ya. Jadi biar lancar Niki liburan jalan, genda Niki nge usan liburan pangsi ngaku telah pis, genda Niki. Yang pertama ya, semeton wajib ya menetapkan yang namanya batas anggaran sebelum yang namanya mengambil keputusan ya untuk liburan kemana. Nah, karena kesalahan fatal dalam dunia traveling adalah ya, jadi berangkat dengan prinsip lihat aja nanti. Jadi biaya-biaya kecil yang tidak bisa dilihat biasanya semeton, kayak beli cemilan, terus biaya parkir, apa segala macamnya yang kecil-kecil itulah ya yang tak terlihat itu, sebenarnya itu akan banyak menguras keuangan semeton ya. Nah, coba aja nanti diingat-ingat, diperhatikan pasti itu ya. Terus setelah itu ya, semeton juga wajib yang namanya tetap mengalokasikan dana semeton. Semisal nih contohnya ya, 40% untuk transportasi, 30% untuk akomodasi, 20% untuk konsumsi dan wisata, terus 10% untuk dana darurat. Nah, wajib itu semeton ya. Nah, jangan sampai jaga asal nyemak den. Ningali di ATM jek liu doen niki pas deket Juma suut liburan adi makin pengeng niki. Bukannya makin happy genten nggih. Aduh, nah. Kita aja semeton nggih. Untuk informasi sejangkepnya ini niki semeton, durus rawuhin ke bisnisnusa.com.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke

0: nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Mepamit genda nikingi Gus Gani jagi menyapa kemantan dumuniki semeton sane sampun nyarengin genda nikingi wenten Bliansu talar niki wenten Pakade Armunanta wenten Mok Mangming Mok Mutiarai niki sukseme wenten Siremale niki nge Bliansu sukseme niki wenten talar Mbok Sri Noviani Ibu Bagas Nusa Dua niki Mok Kade Asih talar beli gede pase niki sukseme sampun nyarengin nge benjangan agak semengin dek milu. Sing jek itu ulian bes rame niki semeton ge. Sana nyarengi niki ring zona Indonesia. Suksemu pokoknya samian niki yang wentan keiwangan rikaligus gani nyarengin. Genda niki ge wanda cek gonyakan ke mantan. Ge semeton ge rajang beraktivitas. Lan langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatus Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gani mepamit antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Ingat semeton untuk tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek dan waktu itu juga namanya masih minyak. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan dan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
2: Ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: Gising ada lawan. Lendeng Bali
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Om Swastiastu semtan Fox kesayangan Gus Windu. Ngiring jeramaikan dumun cemtemtan Fox yang tas galasi kita ngiring gending Bali. Ring WA 087808533 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar semua lali download PR saya yang terpirag yang Gus Windu. Ring Fox Radio aplikasi diolas ramaikan yuk.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu punapiga terrahinane mangkin semeton Fox. Rahinane mangkin kan tanggal merah wastane semeton Fox nge. Ring peringatan Hari Raya Kristen mangkin kenaikan Yesus Kristus nge. Rahajeng majang ring semeton Fox sane puniki merayakan dalar majang ring semeton Fox sane libur ngiring ramaikan Gus Windu. Sane kantun mekarya mekuli taler ngiring yuk. Semangat manten request-request tembang teleponin Gus Windu semeton Fox ring WA 087808 5 3 kali 993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Naler samuna lali download piar sayang tur piragi anggo surindu ring Fox Radio aplikasi. Ngeninin indek UMKM utawi dagangan kan ngene semeton Fox nge wenten orti becik pisan puniki majang ring semeton Fox. Manut saking laporan antara news, Kementerian UMKM resmi ngeluncurang nyobiahang aplikasi

Tapa UMKM Ring Bali. Mang Dani Persida ngedanganin akses layanan usaha ngawi saking pembiayaan pemasaran nyantos ke kebutuhan bisnis sanitiosan secara terintegrasi. Peluncuran puniki talar ke sinarengin antuk akad masal kur Ring 1000 pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pengabdinnya nih semeton Fox nggih boye jeneng sios Mang De UMKM Bali sayan nincap kewentenannya nih taler sayan sayage bersaing ring era digital mangkin mawinan mangkin nih semeton Fox ide kreatif mantan nenten ja cukup semeton Fox yening kebarengin oleh akses miwah peluang sani tepat usaha kecil punike preside dados tumbuh luar biasa. Nah punapi nike penampen semeton Fox wenten sani sampun nyoba ngangin aplikasi sepunike semeton Fox ngiring yuk lantura malih semeton Fox nyantos galasi kita ngayi ring gendeng Bali gaskan ramaikan diolas.

Pasti teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: Sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu makin sampun ngelintangin puniki renggala setengah sola. Semeton Fox ngiring je teleponin Gus Windu semeton. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin antuk Bu Joni, Pak Joni saking udangan buahnya indah. Om Swastiastu.
1: Sangat
0: lawan
1: Gus
0: Windu punati gatro kena. Kena, tapi tembang ni manggil Bu Joni.
1: Mangane Sridian, kentan bisa kurang udah pungkung kentan Gus Windu.
0: Kentan, durus megatro
1: dulu. Tajak berdas yang megatro kita Gus Windu. Dek Ani, Gumbiang Rato, Ayu Kalinci, Dek Jun, Sekarini, Drupadi, Pak Rere, Bayan Supati, Tut Sugito, Pak Yongdir, Westani, Pak Raden, Gumbiang Haji Apel, Dek Afika, Selembawa, Luhari, Dek Ratna, Ayu Rasmini, Dayu Biang Canang, Pak Komang Sedato, Warsini, Nusa Dua, Ayu Kalinci, Pak Bu Ratno, Wangayo Gede, Bu. Bu Ratna, Bang Ayo Gede, Luri Sembung, Dek Patek Pungki, Pan Sudi, Sutatnya Maka Sami, Kesintu, Rajang Tugas, Om Santi, Santi, Om.
0: Bride Apika, Om Swastiastu, Bride.
2: Swastiastu, Brigos.
0: Angge, password.
2: Sangat-sangat ingat lawan.
0: Pasti wawu metangi nih, Kingge. Pasti wawu metangi nih, Bride, nih,
2: Tahan,
0: ikut tahan aja. Nak tahan apa tembang ni mungkin libur. Oh libur, kenten. Gak durus napi tembang mungkin.
2: Tembang lola kenten durus.
0: Nencen.
2: Arta utama kenten.
0: Senencen dur arta utama. Gak durus megatre.
2: Sana yang mengubu Joni, Bu Sekariani, Mak Miniase, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Raden, Lepi Sukaese, Angelika Putri, Mangmi.

0: Putu Drupadi, Putu Jasitu, Putu Purwa, Cini Nika, Nini Dania, Dongcang, Cambue, Sekade Almu Nanta, Koman Chandra, Buya Nastri, Wayan Sukerti, Dayu Biang Canang, Man Jimmy, Tutut Hari, Dede Pongki, Kuming Suwerti, Abah Waisel, Dek Nari, Tut Nari, Tira Sisyadi, Jik Gong Tole, Pan Sudi. Ini cepat sama kasih sami, Bligos.
1: Angge.
0: Bligos, Tata Siki. Yes, semua. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Bu Man Ratna, Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gus Windu, sanga-sanga sing ada lawan.
1: Angge, napi tembang ni mangkin.
2: Rela bani berkorban ge.
1: Angge dures ni maga terdumun.
2: Gatre sarang sami semeton pok mantan.
1: Mau alih Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua telah raturan Gus Windu majang ring sama Tuan Fox kesayangan Santi sampun nyarangin Gus Windu ring WA. Inggih punika wentan bok nyoman sukendri saking wilangan bajre nggih. Megatre majang ring sama Tuan tiang ring bajre lan padang sumbu dumugi kena rahayu sareng sesami sekeluarga. Astengkare Bu Yan Burari ini kesayangan Gus Windu saking udangan kesiman. Bu Madewarni saking pengawasakan ubur suk semua dahat. Belingurah Endu saking wilangan tulikup. Megatre majang ring sama Tuan Fox sarang sami rajeng Mbak Musawi terkeh manten Mbak Ian Martini saking Sukawati ngerengit Gong Aji Apel Taler saking Widangan Padang Sambian Megatre Majang Ranger Pulau Sari Padang Sambian Bu Joni Lan Pak Joni Buana Indah Pak Yoen Sikute-kute Gong Kak Yudis Lan Gong Nini Yudis Ring Padang Sambian Mbak Hernawati Sukseme Pak Tupurwo saking Widangan Sesetan Megatre Majang Ranger Ketetari Sengenu Nasra Camu Is Putu Drupadi Ketenari Asing Nyoman Suwasti ke, Ketut Widiarsana Punika Taler Wenten Mbak Ira Susiadi saking Widangan Penembel Blide Armonanta saking Widangan Padang Getas Megatre Majang Ring Bapak Madayar ke Pak Suta Dek Debes Dek Apika Wayan Riris Mawan Abah Waisal Taler saking Widangan Samblangan Gering lanturan malis Metan Fox Nyantos Galasi Kita Ngair Ring Gending Bali Gaskan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-Sanga sing ada lawan semeton Fox kesayangan Gus Windu, arta utama semeton Fox napi niki sapa sire piana somah utawi mas-masan semeton Fox wantah arta utama semeton Fox ngireng yo gak train Gus Windu semeton telepon-teleponin Gus Windu ring WA 087808593 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar saya menalali download biar saya antur piragi anggus windoring Fox Radio aplikasi. Sinambi semeton Fox aja melali semeton Fox. Kemango lango le Kristo. Genah numbas ajangan sanedat membuat pisan kangen ngajang sarang keluarga timpal-timpal somah. Pokoknya maka sami tunangan mitre. Wow sami kewawahin mali antar pemandangan becek. Genahnya newenten ring margi sawo nomor 100 kali likur Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Wenten akeh menua jangan sane mendoe citarasa khas ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ton wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangolang oleh Kristo talor dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang mendoe pari krameng nge arisan ulang tahun napi jenike mawi dan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri miwah pasti kenyani cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga semeton. Yuk ke Mangolang oleh Kristo mawi dan Mangolang oleh Esatik Restoran kesarangin keluhan danu bagus saking sanga-sanga. Om Swastiastu Mukmini.
1: Om Swastiastu Gus Windu Rajang Tengahi sanga-sanga asing ada lawa
0: napi tembang ni mangkin bo
1: ya
0: tembang
1: ini putri nge
0: Gianyar ke Jimbaran.
1: Ke Jimbaran.
0: Wae Mina puniki sibuk pisan iki dagang mangke. Megatre ne dumun.
1: Motor rame lewat Gus Windu.
0: Megatre.
1: Megatre sarang buka deratna nge Budayu Ratmini. Waikum lo jegek Budi Roberto Sari. Tung biang rake dalar nge wenten Budayu Biang Canang Pade Rere Bidi Afrika Bisuti Haji Baguskan Haji Kengkule Mires Kane

0: sida malenge. Tongga dindang Bentan. Gitu kan ku sami sampo ke pindu. Dan durung ku kone ampurung ge. Menjang malenge. Majang ke pindu rajang ta semua. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Anggeh talar wentan beli derere Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli gus rahajang semang sange-sange sing ada lawan.
1: Nggih, napi tembang ni mangkin.
2: Tembangnya ni terus nulis happy nggih.
1: Anggeh, makarya napi dan niki mangkin beli de.
2: Kantun makarya niki beli gus.
1: Semangat
2: tetap mantap. Tetap makarya ada sun tanggal merah niki.
1: Megatre dumun.
2: Kadre wau wenten Mbak Mini Asih nggih rajeng salekan nimun taler wenten Pak Kemang Chandra Sedata Bu Ana Wangaya Gede Gus Karyani Dede Pongki Ayu Kelinci Aji Dewa Gite taler wenten Kadek Afrika Abdi Loiskin Aji Yongde Kadek Ratna De Ani Bu Joni lan Pak Joni Kak Dania sarang Nini Dania wenten Bu Deraden wenten Bu Sudi Budak maka sami beligus,
1: rajang
2: ring beligus, rajang duga suksema om santi santi santi
1: om suksema talar aturan gus widu majang ring sematan fox kesayangan maka sami sani sampun nyaringin gus widu ring wa inge punika wentan beli royske niki saking widangan swiss nge talar sampunang nih lali telepon gus widu beli royske talar wentan ini zeren saking widangan gunung guntur beli dak suwane pengosekan ubud nge talar wentan beli made hendra saputra saking desa tua marga tabanan Nini Gusta saking pemedilan Megatre majeng ring semetan Fox Sami Pak Mang Candras datang munggal kubu Karangasem Beli anciknya ringin Gus Windu nge, saking benawa petak gianyar nge. Pak Karnoyase saking seririt Pulika talar wentan Mok kembar Aryani saking selumbung Antige Megatre majeng ring keluarga tiang ring selumbung Gus Windu Memek tiang ni wayan sudi Lan bapak tiang wayan pice Lan keluarga tiang ring Antige Kurnan tiang inengah Dharma Lan pianak tiang re Niluh Ayu Damianti lan IKD Agus Sugiantara lengkap sampun Gus Windu wacan ge talar wenten Bu Desa Wahyuni saking widangan Gianyar mogi semakin jaya ring ambaras ngasanga ge punapi niki gatre semetan Fox Haniliana ge sane dorong absen ngiring absen dumun semetan Fox sarengin Gus Windu nyantas galasi ke tengah ring gending

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin teleponin Gus Windu malih ngeh mangkin sampun galas solas sementara Fox. Sampunangnya biarkan Gus Windu kesepian sementara Fox. Panggereng agung puniki wastani tanggal merah benahnya libur sementara Fox rame kan. Jek mangkin pragat sepi mantan sementara Fox kijer niki. Minap sementara Fox liburan kijer. Kenten ge Om Swastiastu Mak Tu Febri.
1: Om Swastiastu. Sama-sama sih adalah wan.
0: Tapi niki gatro deh mok.
1: Gatro yang becek nih ke Sunda, ke Sunda pernah pergi gatro mungkin.
0: Mok ramaikan nih grup 993 mok pang ngonyang nyarengin Gus Windu mungkin.
1: Iya iya iya.
0: Tapi teman-teman kan.
1: Kemangin ke Ayu Wira Stutin.
0: Nencen.
1: Tak siang bareng-bareng.
0: Jantos Ayu
1: nggih yang mendadak kidek nggih ajang menawasi Pranandung di Resani Budita di Dharma Marsini tersedi ni ke mantan pun
0: nggih sik semua ada
1: ajang Gusindu sik semua antara nama yang masuk pamit
0: Om Santi Santi Santi beli Gus bawa Om Swastiastu
2: Om Swastiastu rahajam siang niki Gus Windu
0: password
2: sangat-sangat sangat dengawan
0: angge mekarya beli Gus
2: dan ribuan makin menampkan
0: angge tapi tembang nih makin
2: tanda di tia ubur-ubur makan udang nih
0: ih tembang anyar nih kau
2: patut-patut
0: durung menten
2: gak aman kenten kene nih tapi wasta bagus-bagus kere mantan nih
0: megatre.
2: Gue beri kau iskane nyagangin gue. Mirip munggah niki. Menta niki biji dewa buana mau kader kat nagatsu budaya kat mini. Biasanya mau putu pebri raja menta niki beri nartuna jaya di dewa buana. Mau mutiarai raja semangge. Menta putu wirama sandi kadan ini dania tarar. Gue majang Gus Windu suk semangat galang gue tetap semangat niki.
0: Angge Om santai santai.
2: Om santai santai santai.
0: Mok dek leni Om Swastiastu mok dek.
1: Swastiastu li Gus Windu punau piatros.
0: Gus Windu becek pisan pas wadumun.
1: Sama-sama seng ada lawan.
0: Ili yang pisan niki minap mok dek nge sedang ngudiang ke nike mok.
1: Sedang mau asam siram nih ke.
0: Kenten cantik sampun mangkin gen, tapi tembang deh mangkin.
1: Tembangnya nih nasin pisage. Wenten nih.
0: Wenten Agustin, gede terus.
1: Gede mau ayo Agustin. Maka terus sarung beli roe sukane nini Dania buka Dania bentar mau kade Ratna nge cutetnya maka sama
0: nge
1: beli ke Swindu raja yang bertugas nge suksema atau galah
0: om santi santi santi om suksema tala raturan gue Swindu puniki majang ring sematan Fox kesayangan maka sami sani sampun nyaringin ring WA inge puniki weten cak mo'i saking widangan pada poh gade nge suksema cak mo'is nge talar wendan beli selamat nge saking udangan kelungkung Pak Yansene saking Mas Bedulu Putri Ketalar Wendan Bu Jetu Sri saking kawan Bangli Bu Joni Talar Sampun Wawu Belian Black saking udangan Gianyar kantun perjalanan uling Gianyar menuju den pasar hujan-hujan sepanjang jalan ha oh kenten hujan niki Gus Windu tan uning Gus Windu ring studio nge talar wentan beli putus tan widangan yang batu Morai Sukarti saking widangan kerobokan nge Nini Desi Aditya saking widangan Gianyar pun ke talar wentan beli congek saking Sukawatai beli De Apika talar wentan Pak Tio Adi Dharma saking widangan Pupuan Tabanan Megatra Majang Ring Bu Joro Satriani Ira Susiadi Putu Febrianti Putu Apriya Dayani Wayan Sukarti Pak Yoga Canggu Nyoman Landung Lan Makesami suksema sempetan Fox sani durung ke calling Mali Jebos Gus Windu calling sani durung absen-absen dumun ring WA 087808 5-3x993 stay tune sarangin Gus Windu yang tau segala asik kita ngai ring gending bal

0: Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len ne len gati ne. Jek seger ne bonen seger-seger.
2: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ne setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dije-dije.
3: Tapi kene mo travel size ne malesing mo.
2: Tan beli ulung dasar lima ke mantan niki tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nike matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Winu, ngiring mangkin teleponin Gus Winu wale yo. Ring WA 087808533 kawitin antuk butus karyani saking wudangan kebo iwe. Om swastiastu butu.
1: Om swastiastu Gus Windu punapi gatre sanga-sanga sing ada lawan Gus.
0: Nggih, napi tembangnya mangkin butu.
1: Tembangnya Ayu Saraswati jaga hati nge Gus.
0: Angge durus megatre.
1: Megatre lenten pun api rika cuaca Gus Riki aja hujan kok sebagi wo.
0: Gus Windu tan uning no Gus Windu meseka pun nikiring tengah yang studio nikitan wester dan uning Gus Windu cuaca ring sisi pun nika bu tuh.
1: Nge rahayu Gus.
0: Nge
1: Megatre bukan Gus. Wenten di dunia sarung kota. Wenten Gus Bawo. Wenten Moderatna. Wenten Mayu Lasmini. Wenten di dere-dere dek Raden dek Afrika. Gus Bawo yang de Bu Joni Pak Joni. Wenten Mulu Sekar Gek Mas. Nge cutap Mbak Dek Bikul apa, Pak Edi Pan Dodi apaan di bluhu nge cetak makan sami Gus Windu. Gus Windu rajang tuh gak ketemu pamit om santi-santi om
0: Mbok Mutiarai om swastiastu.
2: Om swastiastu tuh Gus Windu.
0: Swastiastu password.
2: Nge sangat-sangat saya ada lawan.
0: Nge pun api gater sedang ngundiang kemangkin mbokku.
2: Kare becek niki ring klungkung cerah tuh Gus.
0: Napi tembang nih mangken mbok.
2: Cara bebek tunas nih.
0: Cara bebek kan sampun wawu.
2: Oh sampun.
0: Nge
2: upas niki nanten tuh Gus.
0: Nge durus megatre.
2: Kalau wenten tuh Gus bawa mini ase kadek Ratna Komang Chandra ring kubu munggal wenten nini sarang kakek Dania wenten Rangga Pastawa wenten Ayu Suci Kelinci wenten Rangga Paya Madinah Kini Siro Malik Roes Kane cita ini ke suami nih ke tubers
0: angge suksema
2: suksema om santi-santi
0: santi om suksema talaraturan Gus Windu panjang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu sana sampun nyarengin nereng WA ingi pun engkau wentan Bu Jero Melati nge Bu Jero Melati jinggo batan kepuh batu bulan du mogil aris manis tor mesari ngiring nampekin sematan Bu Maderawi saking widangan Padang Sambian megatra majang ring sematan Fox sarang sami sarang timpal-timpal ring garmen talar mok tut nari saking widangan noja kesiman mok tut jumlo saking banjar apuh mawang ubud talar wentan nike beli porong boy saking widangan bulldog buleleng dogen ngerahayu beli bagus mok citra klungkung talar bu dekri saking widangan kapal budeka talar wentan bu wayan sugiani saking widangan karangasem manggis mok DAC saking widangan kesiman nge megatra majang ring sematan Fox kesayangan makasami bu wayan lasri saking widangan lagi tabanan beli coki saking widangan Jakarta City. Telur wentan beli yongde gong biang rake mok dek Satriani Pak Mancan teras datan ini dan nia dek war nge susama mok dek nih beli royskin nge beli tersupang telur ngiring lantura malih semetan Fox malih jebos malih teleponin Gus Windu ring WA 087808533 kali 993 gaskan.

0: Gerhana Budaya Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
0: Dan 9,3 Fox Bali.

0: 89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah, mewali mangkin teleponin gue swini sementara Fox. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Beliong de bagus.
1: Om swastiastu, sanga-sanga sing adalawan bligus ganteng.
0: Nggih napi temangnya mangkin beliong de.
1: Temangnya nih Widiano nggih bim salah bim
0: gitu. Nggih, dures nemang gat sedang udiang ke mangkin niki dumun.
1: Mungkin sedang ngajang li guys.
0: Napi aja yang ajangin nih ke.
1: Be lengkap li guys, minta dalam, minta bersiap, minta sondai, mabur tak. Akeh li guys menunggu guys.
0: Guys Windu sedok dah dengan niki.
1: Nggih, kalau boleh sirau nih kau enten aja nih kau. Aku ke studio banyak li guys.
0: Okay, enten meriki meriki nih endurus magatre rumen beli yang deh.
1: Nggih magatre matu orang niki kadarat nanya rangge dah ajang siang. Wenten buku turing ke Boyiwo, wenten Pansudi, wenten di anik ring semua bang kita lagi.
0: Halo, halo. Beli onde.
1: Wenten sira male niki cuta tuh maka sami ngebleng kareng ajeng terganggu li guys.
0: Nggih.
1: Nggih ring semeton pok sanamian ki mantan li guys nggih. Om Santi Santi.
0: Santi. Beli tercupang Om Swastiastu.
2: Swastiastu li guys.
0: Pas.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nggih, Gus Windu amun yang ke mantan beli bagus tiangnya punapi niki gatre.
2: Bece lu guys, bece.
0: Nggih, bagus pisan ku niki profilnya jak duo ring pura besak niki mepotrek nggih beli tur subang nggih napi tembang ni mangkin.
2: Ya, ya. Tapi guys, lebak-lebak sinyal dengar guys.
0: Nggih, tembang-tembang.
2: Temannya biar so entah mak deh guys.
0: Wen dan saren cian kayun.
2: Tak giang deh.
0: Oh, dia durus megatra.
2: Yeah, megatra sekarang semua kompok kesana entah deh guys.
0: Angge.
2: Berkalam deh guys, Windu, kalian pedas, Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Beli Royce King.
3: Om. Swastiastu beli Gus Windu, sangat-sangat yang ada lawan.
0: Sampun majemuhan niki gabah beli Royskin.
3: Niki wau seludut niki santuk ring dan skuati boleh gerimis mengundang kenten beli Gus.
0: Kenten, napi tembang nih makin beli Royskin.
3: Ah, tembangnya nih saking Pak Agus Astapo yang bisa beli Gus.
0: Nenten.
3: Sanes tak akur kan?
0: Angger magatre.
3: Magatra majang sami niki semeton pop radio Bali sane kantun sembilan ajang siang kemantan niki aji yongde tiangnya dan matanya nan ajang niki li guys
0: aro patut nih kebeli Royskin ajain yang meriki
3: iye benyan kang utewin sambil ketemuan kenten li guys
0: kenten lanturang
3: mulu putu Febrianti tanya wawu enten mau kadek Leni riwidangan segan Pejeng, Taler Wenten, Bu Pedi Batu Bulan, Bu Yituban, Pak Derere, Bu Joni, Taler Wenten, Pak Daniel, Lemi Daniel, Bidik Raden, Bidik Biko, Taler Wenten, Bu Putu Kedoiwa, Mokade Ratna, Mumini Ring Luus, Cetat Maka Sami, Ligus.
0: Angge, sukses mau beli Ruiz.
3: Yeah, Mokade Ratna, ada yang dah ketinggalan kereta.
0: Angge.
3: Bidik Pongki, Majang Ring Ligus, Windu, Sukses Mantok Galah, yang mendarat. Om Santi
0: Santi Santi, Santi, Santi Om. Suk sama sama tan Fox sane durung nyaringin Gus Windu nyaring sarangin dumun nyantas galasi ke tengah ring gending Bali kanten ring WA 087808 5 3 kali 993 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM taler ring Fox Radio aplikasi gasak.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox kesayangan Gus Windu Angge. Sebutan Fox sering dijeniki. Sebutan Fox dijene. Sebutan Fox ngudiangne. De selingko nah, de nyenakal nah. Ngiring mangkin sarangin Gus Windu tur tumbah sanga-sanga. Kan kita sebutan Fox nge. Napi malis semeton Fox semangkin nge pacang winter niki promo spesial semeton Fox ring tanggal siki April yang tos telung dasa Juni kali tali 6 likur yani semeton Fox rauh ke Kimia Farma sane pini nampak kering jero soang-soang semeton Fox numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi tua cuma numbas siki manten minyak tanamilah tanamu klasik utawi ultimate puniki sami pacang ngemolihang free utawi gratis natural cream. Nggih, nenten perlu bingung malih pacang ngerereh ring dije mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikannya nih produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sugih semat orang Gus Windu majeng kesempatan Fox sami sampun nyarengin inggih punika wenten Mbok Sri saking widangan mengwi nggih gong biang rake Pak Mang Chandra sedata Mbok Dek Nir Mbok Dek Ni, Nini Dania, Mbok Dek Satriani, Mbok Mang Sudiani, Mbok Dek War saking Widangan Keramas, ngiring lanturan malih semeton Fox, telepon-telepon Gus Windu antar segala sikit tengah ring gending Bali.

yang teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: 89,3.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84-085. Sekali lagi, di 0852-84-085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Do nasin pisage semeton Fox engken jasa nasin pisago semeton Fox nge. Semeton Fox tan puniki nyoba nasin pisage semeton Fox yen go swindu si taen semeton Fox nge. Sebilang pisago odalan, sebilang pisago wenten metata nganten pasti ke go swindu kundangan tur ngideh nasi kan kenten. Sampun ke ngajeng niki semeton Fox kesayangan Ghost Window, ngiring teleponin male Ghost Window yuk, ring WA 087808533 kawitan untuk beli dek Raden Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu beli
0: Ghost password
1: sangat-sangat sing adalah
0: sedang ngudiang ke manggen
1: libur beli Ghost
0: aroy jek tanggal merah makin libur sampun nge melali niki becek nih beli dek
1: Ligas kan libur ya, King?
0: Dan Ghost Window kan terus puniki harus cuan sebilang wai.
1: Iya, ampun lah libur Ligas. Yang ada Ligas gak sing seru wana hidupnya.
0: Enggak, tapi tembangnya mangkin.
1: Tembangnya... Kesirangnya. Kiss, Ligas.
0: Kiss, Sanen Chen.
1: Sarang Jesse Diana, nih, Kang.
0: Main api pahit di duri.
1: Pahit nih si duri, manis nih si nyada.
0: Padahal nih kedua sih mengatre demen. Nge.
1: Ini mengatre tentang siapa nih? Yang lepas tawang nih. Udah Afrika nyarangin nih guys.
0: Cuma beli deh.
1: Tentang Pesri nyarangin nih guys.
0: Cuma.
1: Tentang Pati, tentang Gus Bawor, tentang Dek Bikul, Sukmalara, Pansudi. Wentan Yongde, Wentan Tut Lasmini, Wentan Siroman Mangming, Wentan Ketut Naryase, Widya Stuti, Siroya Malek. Ajak cerita apa kau sambil mana guys?
0: Sisi mana beli dek?
1: Di ring dek kau hujan ni guys?
0: Pak Andes tak malahan ni Ricky beli dek pun api je gumi ni ki.
1: Di waktu bulan wawusan hujan li guys.
0: Kenten mogi aja bergeser niki hujan yang meriki niki bedek.
1: Ini terus hati masih nyaran nih guys. Nggak cek cerita sama ini macam guys. Rah aja tukar. Yang pamit om santi om.
0: Beli dede pongki.
1: Om swastiastu raja siang li guys.
0: Password.
1: Sama-sama ada lawan.
0: Pun api gatre sedang undiang ke beli dede.
1: Niki sedang berjuang. Kantun Sidayang masuk lagi.
0: Nggih, mangkin sampun presiden masuk napi tembang nih.
1: Ah, tembang nih. Arumi ampun tembang nih.
0: Sampun wawu bani berkorban.
1: Inggih bani berkorban cocok. Entar kantun. Yes, Bali nih.
0: Nencen.
1: Wayan.
0: Wayan.
1: Yeah.
0: Yes, Bali Wenten yeah, sayang Dilan cara kena bebaik keranjang Padang boleh Jepang. Oh, necen ke?
1: Dek keranjang Padang, Wenten.

0: Ma gatra ne
1: ya gatra ni mau menten
2: nggak bisa rada yang penyaring ini yang beda artika yang gus bau rangga pas tahu terus kan ni menten bumarani paya dan ni menten dari dan artika menten pak erdi padahal ini daniel menten pandemi dalar nggak cuma nggak kesami begas
0: semua beli deh
2: sama om santi santi om
0: sama sama talar atau ranggo sini majang reng kesayangan maka sami sadi campurnya dengan reng wa yang menikah wentan belian uge saking widangan klungkung talar wentan gong biang rake mama kemar saking widangan pekan gianyar pun api gatir pekan gianyar talar wentan mau yasti nih Pak Madi Arte nalar saking udangan Banjaran kan Klungkung Selat nge. Sik sama-sama Tuan Fox sani sama nyaringin sani dorong boleh nyaringin Gosudu telpon-telpon malik bos Gosudu sama Tuan Fox kantor disaringin Gosudu ring gending Bali nge ring WA 087808 5 3 kali 993 oh.

0: 99,3.
1: Fox Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
4: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Yen caro beli dede pongking orang semeton beli dede pongking tapi beli dek raden wau ngorangnya pahitnya di duri manisnya sengado kan enge semeton Fox ngiring teleponin Gus Windu yuk ring WA 087808533993 kawitin untuk Bu Mang Sudiani. Om Swastiastu Bu Mang.
1: Om Swastiastu Gusindu sangnya-sangnya dengan lawang.
0: Nggih, napi tembang nih mangken Bu Ma.
1: Tribus pantun.
0: Tribus panencen.
1: Anu sabaru, ani dikeng nggih.
0: Durung pun ke wenten no.
1: Durung, mangkenten singgah di ahan nggih.
0: Nu nyaman pediti wenten.
1: Singgah di ati wenten.
0: Singgah di hati. Durung.
1: Kodrat nakluh nih.
0: Kodrat nakluh. Nah, kengkeng sebenarnya kodrat nakluh nih kebo.
1: Kenapa men nih?
0: Durus nih megat redumun.
1: Megat redumun.
0: Butut marsini Om Swastiastu Butut.
2: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat sadar lawan Gus.
0: Tapi tembang makin.
2: Larnya mantengnya mikir ampun harus penyulih.
0: Durus nih megadre Butut.
2: Megadre deh. Ada rakna gasu. Sama-sama megadre. Rahajang siang. Ini danya pekadarnya Putu Febrianti, Ibu Jelma Tersari, Pak Adi Yonggi, Ketai Lasmini, Raja Indonesia, Ketukan Pesama Lantai,
0: Anggap
2: ini Raja Tugas, Om Santi, Santi,
0: Om. Taler, Wenten, Nini, Dania, Om Swastiastu, Nini.
3: Om Swastiastu, Raja Siang, sangat-sangat, sangat delawan.
0: Sedang ngudiangke Niki dagang cantik Niki.
3: Madolan Niki di warung santai kali mangkin tante nama tumbas Gus.
0: Aduh ngiring metumbas ring dini Dania semedon tapi temang ni mangkin ini.
3: Temang nas tung karo mesari saking Agustin ye.
0: Jek saji Agustin sampun wau.
3: Ampun jagek bulan ampun Gus.
0: Jagek bulan. Duro.
3: Cincin. Niki mantan ye.
0: Niki duro
3: cincin ke ye.
0: Ye.
3: Tangi megatro entah tu pan sini pemogan Pak Derere Pak Alpika dan sudah malah tu Lasmini Sanur Gumbiang Rakto Dek Raden Dek Ani Miniase Blika Dek Bikol Yongde Putu Wiro Bli Dede Pongki Dek Leni Gus Bawo Bli Roiskani Bli Jeromat Tersari Wenten Yongde Pansudi Bluhu Wenten Morarat Nagatsu. Nggih jek cutet mang ke sami nggih Gus, majang Gus Windu. Dajang tugas Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema telara terang Gus Windu majang rei sematan Fox ani sampun nyaringin Gus Windu reng WA inggih punika wenten Nini Gusta, Pak Mang Cantara sedata taler, Pak Agung Ngurah saking bidangan dalem pun api niki gatre Pak Gus suwe nenten nelponin Gus Windu nggih. Para bak bawa saking bidangan gulingan mangwi. Taler wenten Butut Mariani nggih, taler saking bidangan Angan Take. Sebatan Fox Sumatera Barat aturan Gus Windu majang ring Pak Ari Dinamika, Mbok Mutiarai nggih, Mbok Putu Drupadi saking Wedangan Kute. Susama Mbok Taler Wenten iki Mbok Ira Susyadi Taler Wenten Sebatan Fox make sami nggih. Giring aturan male Sebatan Fox nyantos galasi kita ngairing gending Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu sampunang ne lali semeton. Pabrik Sanga-Sanga sani mengenari Margi Sawo nomor ulung dan sekutus Banjar Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali. Makin bangga nyobiang Sanga-Sanga klasik miwa Sanga-Sanga ultimate semeton Fox. Produk ante keracikan sani pinih ultimate. Nanging nyering waspada ring produk palsu. Produk asli Babe Bambang Pranuto sani pacang ngeproduksi antuk waste anyar Sanga-Sanga kemanten. Miwah foto Babe Bambang Pranuto yang kemasannya ini mejantan sampun wenten ge. Antuk kemastian keaslian produknya ini semeton Fox. Tur informasi harga resmi semeton Fox kesayangan gue sini dadas ngecek mantan platform Instagram @sanga_sanga_bali. Wenten telar websitenya ini www.balihealingoil.com. Miwah ring www.sanga_sanga_official.co.id. Ngirin semeton Fox lantura maling yang tau segala sikit ngain ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Siksemua talar aturan gosinu majang reng beli naruk jaya nge. Talar wentan nini jero puniki saking widangan Gunung Agung. Beli gosudian tara saking sidam mundut bangli. Beli gede pasak talar saking widangan merpati monang maning. Talar wentan niki pak mangcan teras datang nini gusta. Siksemua semeton Fox sami sane sampun nyaringin gosudu rahidin makin reng gending Bali. Menawita wentan iwang terkirang atur gosudu. Gosudu nenas geng rana pengapura semeton Fox nge. Saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gosudu ngelung serma pamit. Tumbuh jeda das pini baca kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Ceng ada lawan.
1: Fox Memory. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Tumbuh jadi lebih baik bersama Gongga Aniknya sempetan Fox. Reng Fox Memory niki nyantos gelah 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

Yeay, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, ya selamat siang. Rahajang Sembang Niki. Pastinya untuk Semeton Fox, Anda mentoring kawasan Kota Denpasar, Talering, kota-kota sekitarnya nih. Gimana kabarnya hari ini Semeton Fox? Semoga tetap semangat ya. Walau rasanya ya mata mulai negosiasi minta rebahan ya kan. Jam-jam siang, jam-jamnya tidur siang. Nah siang hari ini Semeton Fox, Gung Yani bakal nemenin waktu santainya Semeton Fox. Pastinya lewat deretan lagu-lagu memori, lagu-lagu yang mungkin dulu sering banget nih nemenin perjalanan masa sekolah sampai cerita cinta yang kadang gagal move on-nya. Woy, ada gak di yang masih gagal move on? Jadi Semeton Fox siapkan kopi, tarik nafas santai, dan biarkan kenangan lama lewat pelan-pelan di siang hari ini. Karena setiap lagu pasti ya selalu punya cerita tersendiri buat teman-teman pastinya ya, buat Semeton Fox. Nah tetap di sini Semeton Fox, jangan kemana-mana ya. Buat Semeton Fox yang mau request lagu pastinya, dan juga mau kirim-kirim salam, boleh langsung aja yuk ikutan di live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya Semeton Fox, bisa download dulu di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat on Fox ya. Aduh, ini yang lagi santai siang hari. Siapa tahu mungkin walaupun sekarang tanggal merah ya, tapi kayaknya enggak semua pada libur Selamat on Fox ya. Ada juga mungkin yang masih sibuk kerja aja di siang hari ini, atau mungkin ada yang lagi di jalan ya kan. Ada yang mungkin lagi curi-curi waktu buat rebahan. Nah, jangan lupa nih Smart on Fox ya. Di program Fox Memory ini bakalan putarin lagu-lagu requestan Anda pastinya. Dan kalau Anda mau request lagu, kirim salam buat orang tersayang, boleh banget ya Smart on Fox. Langsung aja gabung dan biar lagu pilihan Smetown Fox ini bisa jadi menemani gitu ya siang harinya Smetown Fox, dan bikin siang harinya Smetown Fox ini jadi makin hangat dan penuh cerita pastinya. Buat Smetown Fox yang udah gabungan, gue ini mau menyapa dulu nih, ada Kak Krisna Putra ya yang katanya titip salam buat Priyanka yang jauh di sana. Baik-baik katanya, terima kasih untuk sakitnya yang diberikan. Serem juga ya. Galau nih, ada yang galau. Ada Kak Bayu juga katanya mau titip salam buat Dewi and Hai. Aduh, padahal bisa langsung chat aja nih. Ada Maderere Nak Jasri Karangasem monitor ya. Terus juga ada Mbok

aplikasi ya, Semeton Fox ya. Ini sudah ada, kita lihat dulu. Kita lihat. Ulala, sebentar. Halo, ada Kak Ariani Kade ya. Siang, Gong Ani di Gianyar hadir request lagunya Ani Carera. Buat Gong Ani salam kenal, suksema. Terus juga tadi ada ini ya, ada Potu Purwa, Unsa Setiastu, request lagunya Gigi yang Nakal. Kirim salamnya katanya buat Angelika Putri, Ketut Ari Sugina, Cambo Is, Dek Nari, Ketut Widya Resana, Jarotus Sri Putu Drupadi, dan Ketut Nari Yasih.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu tadi sudah mengudara ya, Spontan Fox ya, dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Spesial Gongge Ani putarkan untuk Nini Gusta, Niki Nge Sane sampun request lagunya Desi Ratnasari yang Tenda Biru. Semoga terhibur Nini Gusta. Salam-salam katanya Niki untuk Gong Biang Raker yang Jero Tegal, Dading Kenceng untuk Gong Ani Matugas. Matur sok semang nge Nini Gusta. Dan juga Niki Semeton Fox nge Gong Ani mau menginformasikan numo Niki untuk Semeton Fox yang mungkin mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja nge gabungan Semeton Fox Niki sampai jam 3 manten. Tidak terasa ya, Niki sudah masuk di menit ke-43. Mungkin sebaiknya Gongge Ani menyapa dulu Niki Semeton Fox yang sudah bergabung ya. Ada Abah Waisel Niki dari Samplangan Gianyar, stay tune, matur suksema. Ada Mok Mang Ming juga Niki nge, Mok Mang Ming request lagunya Dewa 19 yang Kangen. Siap. Kangen kesayangan mat istirahat katanya. Aduh, ada Ketut Aris Suginadi Nasra, Sasiastu dari Padang Sambian, Jalan Gunung Andeka Segang Melati nyarangin rekas lagunya Samson, Megatra Sarang Tupurwa, Cambo Is, Kade Afika, Indra Terima, Levi Sukasingge. Semeton Fox Niki wonten informasi nge, Semeton Fox nge, saking sanga-sanga Niki. Mungkin Semeton Fox ada yang masih ingat tentang reward umroh bersama sanga-sanga. Nah, Niki harus dicatat ya Semeton Fox, periodenya hanya sampai tanggal 1 Desember 2026 saja Semeton Fox. Nah, udah ngumpulin berapa amplop Semeton? Kali ini Gongge Ani mau kasih tahu cara lebih mudah ya untuk Semeton Fox bisa ikutan reward umroh bersama sanga-sanga. Yang pertama, Semeton Fox bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik, atau yang ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta seperti karyawan, konsumen atau sangasian, tuliskan kategori peserta pada amplop, kirim langsung ke pabrik sanga-sanga. Nah, kalau udah semua diikutin syarat dan ketentuannya Semeton Fox ya, sekali lagi Semeton Fox bisa silahkan kirim amplopnya ke pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali, atau bisa langsung ke Fox Radio Bali. Ingat ya Semeton Fox, semakin banyak mengirim semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Box Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
8: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
9: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
8: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
9: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
8: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel?
4: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
8: Tuhan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
9: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Fox Memory.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di Fox Memory, Semeton Fox, barengan sama Gongge Ani ya, sampai jam 3 sore nanti. Nah, ini Gongge Ani mau menyapa dulu ya, ada Kak Kuswanto Ilham tadi yang sudah gabungan, mau request lagunya Stella on Seven yang Berhenti Berharap. Terus juga ada Kak Bintang Amri Putra yang mau request lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Ada juga Niki yang sudah gabungan di aplikasi Semeton Fox. Ada Bagus Adi, Rahajeng Siang, request lagunya Air dan Api dari Naif. Terus juga ada Madewarsini, Rahajeng Siang, Saking Nusa Dua nyarengin, matur suksema. Ada Nge, Mewali, Bu Nini Gusta, Niki Nge, Mewali Nge, matur suksema, sampun nyarengin, Ngongge Ani, Niki, Ring, Fox Memory, Nge. Selanturnya ini Niki Semeton Fox, Wenten Sane sampun bergabung Taler, Wenten Pak Kade Armunanta, Ring Padang Getas, nggih. Ada juga Mok Kade Ratna, Ring Widangan Gatsu Timur dan Pasar. Request lagunya dari Nani Sugianto. Kemudian juga ada Gede Pasa, Saking Merpati Monang Maning, nomor 5. Request lagunya Derby Romero, Gelora Asmara. Matur suwun Semeton Fox, Niki Sane sampun nyarang yang Gongge Ani. Jangan lupa Semeton Fox, Sane durung follow Niki media sosialnya Fox Radio Bali. Durus di follow dumun. Wenten Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler Niki wenten Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. TikTok, YouTube-nya Fox Radio Bali. Dan jangan lupa download aplikasi Fox Radio sekarang juga di App Store atau

0: Fox Bali.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox, masih di Fox Memory barengan sama Gung Ani ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan ini kita sudah masuk di menit ke-15 di jam 2 siang. Selamat malam Fox. Niki, ada berita yang datang dari Denpasar, dikutip dari berita bali.com. Pakar lingkungan menilai pemerintah gagal dalam mengelola sampah di Bali. Untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, sampah yang ada seharusnya dimusnahkan dengan menggunakan teknologi canggih yang sudah tersedia, bukan didaur ulang. Hal ini disampaikan Pak

Jadi beliau juga mengatakan ya, Smart Fox, pemusnahan sampah ini tidak semata-mata harus dibakar, tapi bisa juga dengan teknologi canggih yang sudah jamak dilakukan di luar negeri seperti di Singapura dan juga Eropa. Teknologi pemusnahan sampah menurutnya saat ini tersedia ada beberapa jenis dan sudah banyak investor yang sudah siap dengan teknologi ini untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Dengan cara pengelolaan sampah seperti saat ini, persoalan sampah di Bali tidak akan pernah selesai. Kecuali kalau, katanya ya Smarton Fox, TNI bisa membantu dengan membentuk batalion khusus untuk penanganan sampah, itu bagus sekali. Kalau tidak, tidak akan selesai, dan jangan sampai sampah ini menjadi komoditas politik. Jadi di Bali juga semoga kedepannya ya Smarton Fox ya, karena kita juga punya yang namanya Trihita Karana, semoga bisa diwujudkan Trihita Karana secara nyata terutama di lingkungan provinsi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ya, masih di Fox Memory. Waktunya Kong Yani menyapa kembali semeton Fox yang sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Semeton Fox, Niki sudah ada yang gabungan ya di

Ya, Mayang Sari katanya. Ge Ocha mana Gong Ge Ani? Aduh, coba tanyain. Ge Ocha kemana? Tanya Ge Ocha-nya langsung coba.

Bangku, itu kan lagunya kan. Terus juga Niki sudah ada Aji Porong dari Buleleng, Dogen hadir, Gung Aji Apel, Rahajeng Siang, ada Ketut Ana Putra Seribu, Ketut Ana Andong Ubud, minta lagunya Inka Kristi yang ku nanti. Ada juga Ibu Wayang Lastri dari Belai Tabanan. Kemudian juga ada Bastik di Belah Batu, kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan untuk yang siaran, thank you. Ada juga Bu Loh ya, Bu Loh Sumartini. Kali ini lagu seusia Bu Loh. Iya benar, ini lagunya lagu-lagu lawas ya. Camboi, selamat siang. Rekos lagunya Kris Patih yang mengenangmu. Salamnya buat Mogong Diani aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Siap, Astungkara, amin. Matur suksemek, Cak Mbois ya. Terima kasih banyak Semantan Fox yang sudah gabungan ya. Jangan kemana-mana Semantan Fox, karena pastinya Mogong Diani akan menemani Semantan Fox ya sampai di jam 3 sore nanti. Dan gak lupa juga nih Semantan Fox, Gung Gani mau menginformasikan lagi buat Semantan Fox ya. Jadi buat Semantan Fox yang sudah pernah mungkin pakai produknya Sanga-Sanga, ini sudah pasti tahu gimana khasiatnya ya Sanga-Sanga ini. Sanga-Sanga sekarang sudah menghadirkan produk terbarunya, yaitu Ultimate Sanga-Sanga Semantan Fox. Jadi Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare-nya pun juga ada. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya lembut dan juga ada sentuhan bunga lavendernya yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, Semantan Fox bisa datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar, atau bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bahana Budaya Indonesia, Semeton Fox ya, di tengah aktivitas Anda yang padat nih Semeton Fox. Ada yang mungkin kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya, yang kerjanya duduk aja mungkin nih Semeton Fox. Jangan lupa ya, Anda harus tetap jaga kesehatan apapun aktivitas Anda Semeton Fox. Nah, tips sederhana hari ini mungkin Semeton Fox bisa mulai coba biasakan berdiri dan peregangan ringan setiap 1 jam sekali kalau terlalu lama duduk, apalagi yang kerjanya di depan komputer atau sering naik motor jarak jauh ya, karena tubuh yang terlalu lama diam ini bisa bikin badan cepat pegal dan gampang lelah. Jangan lupa juga cukup minum air putih supaya badan tetap segar dan juga fokus tetap terjaga. Ingat ya Semeton Fox, kesehatan itu kadang baru terasa mahal saat badan Anda mulai kasih sinyal protes. Nah, Gongga ini mau kembali menyapa Semeton Fox ya, ini yang sudah bergabung karena waktunya ternyata sangat tipis sekali ya. Sudah hampir ini Gongga ini harus sudah sekitar berapa menit lagi nih, 18 menit lagi ya Semeton Fox ya. Nini Gusta tadi sudah ya salam katanya Niki untuk Semeton Fox. Ada Blimade Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kemudian juga ada Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal. Peter Pan katanya request lagunya Peter Pan Menghapus Jejakmu. Selamat siang Mbok Mini dari Tabanan Luwes hadir. Mbok Citra dari Klungkung request lagunya Cassandra. Terus juga ada Mbok Yastini yang request lagunya Nika Ardila. Semoga ini kalau sempat diputarkan pasti diputarkan nge. Halo, ada Mbok Ira request Kangen Band Bintang 14 Hari. Sebenarnya kalau untuk lagu-lagu lawas ini banyak banget yang dengerin dan gak cukup 2 jam ya Semeton Fox ya. Kurang banget nih 2 jam, Gongga ini pun juga merasa kurang banget ya. Halo Nini Jero di Gunung Agung request lagunya Ahmad Albar. Panggung Sandiwara ada Budesa Wahyuni juga hadir dari mana nih, dari Gianyar ya. Request lagunya Judika yang mana aja boleh. Para Ikobo dari Mengui hadir. Ada juga siapakah ini? Bu Madewarsini tadi udah beli Kadek Swana dari Pengosekan Ubud Nyarengin. Ada Pak Komang Chandra juga dari Kubu Karangasem. Mbok Mang Ming tadi udah ya diputerin Dewa 19 yang kangen. Ada Ibu Ti Febrian dari Morang Maning. Mbok Komang Atik dari Patih Nambi. Ada Pak Putu Juleo dari Tulikup Gianyar Nyarengin Blingura Endu juga di Tulikup. Ada Pak Kade Armunanta. Terus suka semang ya, ada Ketut Anap. Terus Ribu tadi juga udah. Ada Pak Sipung hadir. Matur Suksema sudah hadir nge Gong Biang Rake. Niki halo Gong Biang Rake. Mau lagu Senandung Rindu dari Teti Kadi. Salam sarang Bu Joni Nini Gista. Ada juga siapa ini, Mbok Deni dari Gianyar. Ani Carera lagunya gak ada Mbok Deni ya. Matur Suksema Semeton Fox yang sudah bergabung di Fox Memory siang hari ini gitu ya. Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian Iraga Sareng Sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Memory.

Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semoton Fox ya, Niki sudah. Satu lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi, sudah membawa kita ke menit 55 Niki Renggala. Dua siang Niki Semoton Fox ya, dan waktunya Gongga Ani untuk pamit. Jadi Gongga Ani nunas ampura Niki majang rengi Semoton Fox ani. Durung keputer Niki requestannya teman-tembangnya nge Semoton Fox nge Benjang Wawanin Maleh. Dan matur suk sama juga untuk Semoton Fox yang sudah bergabung pastinya Niki nge. Langsung mantan Niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gue Ani pamit undur diri. Niki sampun wenten Gustika nge. Sampun saya agak Riki. Langsung mantan Niki Semoton Fox tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: selanjutnya. Kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adelawan. Rahajeng sore semeton Ring Kota Denpasar lan kota-kota sekitarnya nih. Spesial niki di Kamis Manis tanggal merah. Gustika meluncur demun Ring Ambare, Ring program kesayangan Anda. Salam sapa semeton ngantos kalah 6 sanja. Stay tune demun.

Kali Voice of Sanga-Sanga Ari Kencana lah Nelly Ambarawati melidulang di penginapan. Wow. Semeton mewali Niki Gus dikanya dengan Semeton Fox di hari libur spesial tanggal 14 Mei 2026. Sekaligus Niki hari libur Semeton tanggal merah Niki nggih di mana Niki di tanggal merah mangkin 14 Niki pinake kenaikan Yesus Kristus. Dan selain Niki tanggal 14 Mei 2026 Niki adalah HUT Sanga-Sanga kedua Semeton. Jadi tengkerasa Niki Sanga-Sanga sampun 2 tahun Niki menyaringin Semeton Fox nge di kehidupan sehari-harinya Semeton Fox Niki, mulai dari bangun tidur ngantos ke kelbubuk nge Semeton. Dan juga Niki Babi Mama Pranoto juga berulang tahun sinarengan Niki nge Taurus gitu. Semeton Fox sore Taurus sampun sira Niki coba absen dumun zodiaknya nih. Dan nih sebelum lanjut malih Niki Titia mau mengucapkan dumun selamat ulang tahun Niki buat Sanga-Sanga sane kaping kedua Niki nge. Dumogi yang kedua Niki Semeton Fox nge bisa menjadi selalu inspirasi di kesehatan-kesehatan Bali maupun Indonesia Semeton. Dan gak cuma ini ke Semeton Fox nge, pastinya Sanga-Sanga juga bisa melusuri, memasuki ke hatinya setiap Semeton Fox tentunya. Dan bisa juga membantu Semeton Fox beraktivitas setiap hari. Dan ditunggu lagi Niki dengan produk-produk barunya. Nah Semeton Fox Niki sambilan mungkin sana liburan. Niki rame Niki sana liburan. Dan kije-kije ada nih megae seperti mau Saras nih megae bih pedalem saja nih. Nih alih aja mau Eka mau Saras nih. Eka nyen Eka sian deh lo nih megae. Nah pokoknya kasihan deh lo megae. Nah ngortang di Dian masih nak megae lih jam 6 semeng tetap jam 6 sanjau nih. Sing keng-keng Semeton nge pokoknya rahayu ke manten niki nge. Ane Semeton Fox mulang tahun mungkin-mungkin rapat dumun dados niki seperti beli dodik Mahendra sing jajani ulang tahun nge zodiaknya Taurus nge. Taurus nge biasanya nike tak bisa diurus kone. Tapi apakah niki seorang kekasihnya bisa mengurus Taurusnya ini? Coba dumun niki Semeton Fox pasangannya ditelaah dumun niki zodiaknya napi kan. Dan selain ini kan Semeton Fox nge, Semeton Fox iki ampang ten didihan di tiang mengudara niki kan cuap-cuap kenten Semeton Fox. Nah Semeton Fox dados niki meluncur dumun ke aplikasi Fox Radio komen-komen ngajak Gustika niki pangten didihan ngomel-ngomel gitu kan. Dan niki aplikasinya ini gratis Semeton. Selain ini Semeton Fox dados niki nonton Gustika ring aplikasinya nge. Lanturin malin Niki ini Semeton Fox dan gabungan di WhatsApp dados pisan di nomor 087-808-53-993 ataupun di Facebooknya ini di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya ini di 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih.
4: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis saja. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini, mo, travel size nih malesing, mo.
4: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sami aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Miring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

The Voice of Sanga Sanga. Sampun gatur titiang niki siki tembang favoritnya semeton Fox nge dari penyiar kita Geocha Rosa Victoria Tresna is happy. Ya benar saja niki semeton, men suba ada Tresna pasti ke happy semeton, men sing ada Tresna niki berarti ten happy. Ah gitu gengnya budang bading nih semeton nge. Nah cinta nika tenja dalam pasangan hubungan kemanten niki, tapi cinta dengan sesama manusia, sesama lingkungan juga, dan hewan juga, tumbuhan juga nih guys meton Fox nge. Dan ini semeton Fox mengungkapkan rasa cintanya pun iki tiap orang tuh beda-beda. Wenten iki mengungkapkan cinta dengan ada act of service gitu kan, affirmation. Ah aneh langsung dibuktikan nih dengan perbuatan semeton nge. Ada aneh demana bangga kado gitu, ada masih deman me time tuh bangga waktu jak tunangannya gitu, ada beberapa macam semeton. Ini semeton Fox iki aneh cen tipe-tipe perlakuan cinta aneh semeton Fox demenin nih. Nah, amun Gusti Kato sacet-sacet gen langsung gen niki sing demen sing lalalele lalalele. Oh. Amun dot mai kok ngajak makan. Ayo gitu kan. Langsung gas gitu pangalih gitu genah nih gitu kan. Apalagi kan niki mangkin tongos makan kan liu. Tapi aneh estetik, aneh romantis tuh bah aneh suka hasane alih. Dan niki pangten bingung ya semeton Fox ngalih aneh cara gitu. Semeton Fox cukup niki ke Gianyar, tepatnya wenten di Bitre. Niki wenten restoran sane madane nike manggul-langgul lek resto dingni to tongosne becek sajan luwung sajane. Nah pemandangannya pini luwe ada gazebo, terus anginnya kesyur-kesyur cek romantis bener niki semeton Fox kajak tunangane. Oh toh langsung ke manten niki semeton Fox ke manggul-langgul lek resto niki nge ajangane enak-enak wenten ayam bebek bepase, tapi sing ada bau ini halal niki buat semeton Fox nggih. Lah niki untuk alamat nih wenten di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar. Ingat wastane puniki manggul-langgul lek estetik restoran kesarengin kaluwihan danu bagi saking sanga-sanga.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkap nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Gek Dinda featuring Agung Wah Tresna Kaglaha. Iya teman-teman Fox, Kamis manis jani pindah ke tanggal libur nge, hari libur ngiring mangkin beristirahat sejenak dumun ge. Ya nih teman-teman Fox nih teman-teman mungkin rencana kijah-kijah menang dumun ben mani benten ben galah liburan Sabtu Minggu atau ben mani Jumat benten langsung libur niki. Wow, libur panjang dari niki semeton Fox ge sepanjang kereta api niki. Tapi niki bugung biang rako niki kija melalui mangkin. Mbak uningin dumo niki siapa tau Gus Dika bisa on the way kamu milu melali. Kali ini siaran neo. Opake langsung aja bose. Dan niki mantan aring padang sambian berikutan ari sana starte nyaringin titian niki pasti sing kija-kija nih menikmati hirup pikuk kota dan pasar gene sepi gitu kan. Tentunya bawa isal taler sampun nyerengin titiang sesama banget. Lanturin malih niki Pak Tu Purwo ring sesetan kengken kabarin nih Pak Tu. Apakah hari Kamis manis niki sebuah nepuk nih manis-manis? Soalnya manis-manis tuh nih ge oca sing siaran diganti dengan manis yang lain mokgung ani nih. Apakah niki Pak Tu Purwo sudah dengan yang manis tadi? Jadi ajaknya masem-masem nah maluna. Niki sana ngopi ngewedang ngiring wedang dumun Mbak Ira Susyadi rarisan-rarisan yang kini. Dan udah banget bagus dikane. Kadal bekiap sajan man bubuk jep tinggi di studio nih. Dan Mbak Maming ngering tulikup sampun nyerengin titiang niki susama banget. Jadi buat semeton Fox ada yang sengada nih hijem lali nih niki. Nah coba semeton Fox niki sambil mungkin ngindengin kota Denpasar ke arah selatan dumun di desa Kutuh kota selatan melalui ke pantai Gunung Payung semeton niki pindah ke wisata tersembunyi dengan suasana pantai seane becek pisan dimana niki semeton Fox bisa niki ngelaksanain bermain kano snorkeling tinggi para yang niku taler wah tentunya bisa masih berenang dan berfoto-foto dan aksesnya pun niki pun bisa niki aman kuat nge semen-temen Gus Dika sing kuat dibi enggak satel Gus Dika tapi mayah nika satel nge aman jalan kaki ling duur kebetian dati untuk jam yang terbaik pun niki ling semang luung semeton nekat di sanja nge udah petang-petangnya bisa ngadain nepuk apa mancing pun sih bisa nepuk nge semeton nge. Dan tiket masuknya pun terjangkau sing neket ceket tali nih guys beman nih guys semeton Fox menikmati pantai Gunung Payung sane becik sajan semeton teman gitu semeton Fox nge giring makin metaki-taki dumun pancep gas melali nih guys

ring pada nambi suk semua sampun nyorengin di tiang lantring Darmo Sabo wenten Pak Yuli niki nggih. Lah pastikan niki semeton pos ada stay tune niki ring aplikasi Fox Radio secara gratis nih semeton posting di tiang.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
4: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
9: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. De Cemburu, anak Agung Rakesidan. De Cemburu nih guys, menonton Fox nge sareng penjalan hidup anak. Nah beda-beda nih ke garis tangan setiap orang nih guys, menonton Fox. Wenten malunan niki sukses nih, wenten durenan gitu nge. Iraga dadas manusia tetap berusaha kemanten dumun semeton nge. Masalah hasil di akhir-akhir kemanten. Jadi semeton Fox mengejar cita-cita nih ke, jangan sampai putus asa dan patah semangat semeton. Ini wenten nih guys, menonton Fox dot niki cita-cita nih, misalnya menggae di hotel bintang 5 atau di kapal pesiar ataupun niki magang di luar negeri. Nah mungkin jalannya semeton Fox jani tentukan niki wenten buat semeton Fox yang bermimpi kerja di hotel bintang 5 cruise line atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri pun niki. Nah semeton Fox bisa bergabung dengan Elizabeth International Hotel dan Business School, di mana niki mangkin di bulan Mei wenten promo spesial Easy Miracle niki semeton, dan di mana niki penuh kejutan dan hadiah menarik semeton. Jadi buat Anda yang mengambil program 1 tahun niki, wenten potongan biaya kuliah ngantos sering Rp500.000. Dan buat semeton Fox sening rerah niki mengambil program 2 tahun, niki auto langsung cashback sampai Rp8 juta. Wah, luar biasa niki semeton. Wenten malih niki sane spesial khusus jurusan hotel digital marketing. Anda dapat berkesempatan dapetin cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear and live streaming equipment yang kece banget. Selain niki semeton Fox, semua pendaftar niki bakal niki ngemolehan voucher makan Rp100.000 saking KFC utawi McD. Jadi niki Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional terverifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Yuk semeton, jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle cuma sampai di 31 Mei 2026 aja. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku, karena cinta kita

0: aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Karir Widangan Kota Denpasar nih geng, sarang si Kitembang Ari Kencana Cinta Terlarang. Ini sing ada nih ki terlarang dicinta napi nggih sementara Fox nggih. Tapi ini ki wonten cinta terlarang di antara waduh mungkin problem-problemnya wonten masalah-masalah sana wonten nggih sementara. Mungkin ini bukan takdirnya harus dilewati demo niki masalah dan rintangan nih kang. Seperti Pak Mang Chandra niki mengatasi masalah di hari niki ajak langsung nyiup kopi dan nih. Nika adalah salah satu untuk mengatasi problem-problem di hari niki mungkin guys teman-teman Fox nggih. Wonten beberapa orang-orang niki mengatasi problem-problem masalah niki udah beda-beda semeton. Wonten seperti Pak Mang Chandra niki ataupun Gus Dika. Gus Dika niki aman wonten masalah di tiap hari ini seperti nyakitang bangkiang niki na angin minyak balur sanga-sanga semeton. Nah minyak balur sanga-sanga niki semeton Fox nggih bisa niki ngilang penyakit bangkiang ataupun nggih perut kembung, masuk angin, pegelinu, oh pokoknya paket komplit semeton ngantos ke niki ke sakit tenggorokan sariawan bisa niki semeton. Tentukan kandungan di dalamnya pun niki wenten herbal ani ultimate niki 140 tanaman herbal, oh luar biasa saja kan niki semeton nggih. Apalagi niki di bulan mangkin niki ngantos di 30 Juni 2026 wenten promo spesial di kimia farma terdekat Anda. Ini semeton fox.meli langsung ke manten niki cingakin promonya nih, yakni gratis natural cream setiap pembelian minyak balur sanga-sanga dengan syarat dan ketentuan. Napi nike, ini semeton fox meli 3 minyak balur klasik, meli 2 minyak balur ultimate sanga-sanga, lan niki 1 botol minyak tanamilah tanamu klasik atau ultimate. Ane cen dadi kepilih niki ane 3, 2 ataupun 1. Yeah. Nah, ini semeton fox niki ten ngali promo nih, tapi dot keburu-buru gitu kan langsung ke mantan niki wenten di K2 Apotek lan Century nggih. Tapi ten wenten promone semeton sampun wenten di seluruh Indonesia. Dijajan apokin apotek sane sampun tiang uningin wawu gas kandumon nggih. Dan ingat semeton, ane asli produk sanga-sanga nikel wenten foto babe Bambang Pranoto nih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Dika Suara, Ulian Pipis. Ulian Pipis, niki irage bisa makan, bisa melali, bisa meyatnya, ya semeton. Dan muluk-muluk Pipis mula, ya bisa dibilang hal yang penting ya menurut Gus Dika niki. Masih ada Pipis yang bisa menjalani dan merasakan semeton, oh kan? Yang bisa melikene, melikitu kan? Yang penting niki kudanya ada cukup, kita harus bersyukur. Do intinya sama Tuan Fox ke kita irage. Nah dadas manusia tuh harus blok-blok mengatur keuangan sama Tuan G. Apalagi nih kayak melali tiga kan di Juma di Kota Denpasar kan melali ada kok. Apalagi nih kayak menurut melali nih kayak dengan menambah ilmu awenten nih kayak genah melali sana pas buat sama Tuan Fox di Pulau Serangan, yakni wenten di Turtle Conversion and Education Center, di mana niki pusat konversi utama sana didirikan tahun 2006 untuk melindungi penyu saking perdagangan ilegal semeton. Dan genane pun niki fokus ring edukasi, rehabilitasi penyu sane sakit gitu kan, dan penetasan telur, serta niki menawarkan wisata edukasi interaktif bagi pengunjung. Jadi buat teman-teman Fox ini kapan nepuin penyu jadi kan? Nah hampir punah kan penyu teman-teman Fox ini. Dan terus ini melalui kamu teman-teman nepuin penyu nih. Siapa tahu beruntung ini teman-teman Fox bisa nyingakin rekalan ini penyu menetas gitu.

Fox Radio Bali Voice of sangat-sangat Tripuspa Kodrat Nak Lo. Inggih semeton Fox mewali di tiang jagi mengudara dumun niki di tiang apa keling dumun. Inggih santukan niki wenten pakai link saking pabrik sanga-sanga sane banggu mapi ungu sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate pindah ke produknya nih lebih ultimate. Waspada dumun guys, semeton ring produk palsu duaning niki produk asli Babe Bambang Pranoto wantah memproduksi sarang waste sanga-sanga kimanten lan wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Anduk kemasti kayang kehasilan produk lan info harga resmi, semeton Fox Dados niki mengunjungi platform resminya nih di Instagram @sangasanga_bali lan websitenya nih di www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

Kembali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sampun metilar siki tembang saking gongge Rais Candi Dase Singapadu niki pang semangat dumun semeton Fox niki kayak pang ton uyuk-uyuk niki di jumah ataupun di jalan dikarane mungkin gak mobil gitu kan. Bahaya nih kok yang ning semeton Fox ngerasa yang ngantuk gitu kan. Nah, ngiring makin berjoget dumun tapi kecil-kecil jogetnya semeton sampunang nih heboh-heboh nih soalnya di jalan nih semeton Fox. Dan sambil nikah di tiang menyapa dumun malih nih semeton Fox sana sampun nyerengin di tiang wenten Blima di Hendra Saputra sana sampun menyerengin di tiang ring sanjeni mangkin lanturin malih niki wenten beli periring suka jiwa lan get me kengken nih sing siaran nih wah kelora kelopak bin mani nih libur malih wah libur deh wenten malih niki Pak Yan Ena ring Singapadu sampun nyerengin di tiang Mbok Yastini. Nah, niki nyerangin S3. Napi S3 niki tiang takon dumun S3. Napi niki S3 nih. Apakah niki esteler? Nah, niki wenten nalih niki sampun nyerangin titiang wenten mbok Dek Muni sampun nyerangin ring Padang Sambian. Ring kebagian kayu bihi beli doping. Lah niki tetap semangat banget niki tinya semangat-semangat masih ada sini satu-satu sane Mbok Helena Wati. Bu Joni, Pak Joni ring Buana Indah sampun dalar nyarengin titiang suksema Mbok Citra Klungkung sampun nyarengin titiang niki ring ambarane suksema banget lah niki ring besakeh kengken ne Bu Puput Nata niki suksema niki antuk pencerahan nengge tiang sampun uning nija niki penyawangan kawitan titiang niki ring besakeh niki pina sekadi turget di besakeh sananya nah niki. Wenten malih niki ring kesiman Yan Bur Arini sampun nyarengin niki kliap-kliap konek kesiman deh banget kliap-kliap nerang dubune pang Gus Dika bisa mulih nih. Ring wena maning wenten Bu Uti suksema ngge rambu dekris ring kapal sampun menyarengin titiang. Semeton Fox sampun nang kija-kija tetap stay tune di ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Eva Pratiwi Jerawat Rindu. Sampurang rindu dumun ngajak Gus Dika sandekah niki wow pisan niki di ke Gus Dika mengudara tapi harus ditutup dumun nih teman-teman Fox kantukan niki kebende antuk galah. Nggih. Lah ditiang seburung mumpami kita mengucapkan terima kasih dumun buat teman-teman Fox yang sampun mewali nyarengin titian niki ring dinane mangkin banten beli conge ring Sukawati Pak Ari Dinamika sampun nyarengin tetaler niki ring Klungkung. Yening wenten ring Tabanan Mbok Miniasih sampun nyarengin titian suksemoping banget niki nggih. Lantur malih niki Bu Wayan Sugiani ring Karangasem. Lan wenten niki sane kesayangan titian asik. Nini Desi Aditya sampun nyarengin titian suksemoping nggih. Bu Madewaresini ring sedua lan niki wenten sane semangat 45 Wusan Mekuli niki langsung metanding jek mule mantu idaman niki patut lepon ya. Suksemoping nggih nggih sampun nyarengin titian niki wenten taler Bu Desa Wahyuni. Pak Gungurah maktut nari niki sampun nyarengin titiang ring WhatsApp nggih. Iya ning ring aplikasi Fox ID pun make niki wenten Mbok Putu Drupadi ring Kuta sampun menyarengin titiang. Mbok Jetusri sampun nyarengin titiang, Nini Gusta sampun nyarengin titiang ring aplikasi Fox Radio. Lah sematan Fox niki sane termusi dayang titiang sapa satukan kebendan tok galah niki sinempura yang dumun nggih. Benjang memuali niki ngaturin di sematan Fox niki ring ambarane ring galasane patah. Dan tentunya ring program sana patah. Langsung ke mantan niki di tiang Gus Dika ngelusur mempamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia Sanga-sanga Sing Adelawan Om Santi Santi Santi Om.

tekite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake weduning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Asing ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda

0: Budaya Indonesia.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Rahajang sore semetong Fox Rasami, Cunduk Sarangga Eci, pastinya di program Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM, Fox Radio Bali, tetap stations.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semetong Fox balik lagi bareng G.E.C.I. G.E.C.I. menemani Semetong Fox sampai di jam 8 malam di Budaya Indonesia. Jadi siapkan request Semetong Fox bareng G.E.C.I. di WhatsApp 087-808-555-993 atau bisa juga ke aplikasi Fox Radio. Download dulu Semetong G aplikasi Fox Radio di App Store atau Play Store. Dan jangan lupa untuk meramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Sebelum itu, gue cuma mengucapkan happy anniversary Sanga-Sanga yang kedua. Semoga semakin jaya selalu, sukses pastinya, dan makin lancar-lancar semuanya. Yay, anniversary Sanga-Sanga. Nah, kali ini gue cuma mau pantau dulu nih, King. Seputar lalu lintas Niki Semeton, GEC infokan di Simpang Pesanggaran Simpang Sanur sudah macet Semeton ya sore-sore. Nah, kalau di seputaran Sesetan Niki macet Semeton mau menuju ke Jalan Sidekarya. Nggih. Di Jalan Raya Sesetan wah, semakin ke utara semakin macet. Tapi tidak apa-apa ya. Lanjut GEC random aja ya. Ke jalan mana lagi GEC mau infokan? Ke Jalan Bundaran Tugu Hang Tuah Niki Semeton ger kemacet Semeton Pos. Kemudian nah Simpang Sanur ya kan sampun macet nih ke ger di bypass nih ke terus di Jalan WR Supratman patah masih Niki Semeton Fox nih. Misalnya Semeton Fox jadi menuju WR Supratman Niki ke Jalan Sulatri. Nah, Rika sampun macet sama Town Fox. Nge. Lanjut, GEC infokan Niki dari Gatsu Timur. Masih aman-aman aja Niki sama Town di Gatsu Timur, tapi di Jalan Sulatri menuju Jalan Trengguli macet sama Town Fox. Nge. Lanjut, GEC infokan ke Jalan Kenyeri.

Sarana Budaya Indonesia Voice of Sanga Sanga. Fotofos Gechi menginformasikan kembali Niki Ngge. Bang Desami ingat Eling Niki Ampo reward umroh kesarnya sangat-sangat. Nah, Smartphone harus ingat nih Kang, periode ini sampai di tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang nih ke Smartphone, cukup mengumpulkan amplop yang berisi 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian Balur Tanamina Tanamu Klasik Utawi Ultimate ukuran 100 mili wajib digunting jadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif ya Smartphone, jangan sampai salah. Tulis nama lan alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, utawi sangasian. Nah, tulis kategori peserta ring amplop nika Smartphone Fox. Nggih, ini sampun sesuai syarat lan ketentuan. Ada dos nika Smartphone Fox kirim ke mantan langsung cus. Kirim ke Fox Radio Bali utawi dados ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Nggih. Geci menginformasikan ulang niki semeton. Elingan niki di tanggal 1 Desember 2026. Nggih, ingat semeton Fox nggih, semakin banyak niki semeton Fox mengirim semakin besar peluang untuk menang. Geci doakan semoga semeton Fox beruntung.

0: Hidayah Indonesia.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Kiki Smartfox ya. Jangan kemana-mana pastinya, buat Smartfox siapkan requestan Smartfox bareng GEC di WhatsApp 087-808-53x993 atau bisa juga ke aplikasi Fox Radio. Dan buat Smartfox, GEC waktunya sapa-sapa Smartfox di aplikasi GEC Cek Dumun Nikin Gesir Niki, saya sang penyiaran GEC. Nah, ramai di aplikasi Wentana Bawaisal Kismatofos di samplangan Gianya. Susama Bawaisal. Ada Dewa Nyoman Widnyana, Bedugul Ikut Budaya Indonesia. Selamat sore GEC, met tugas. Terima kasih. Susama. Ada Beli Ketut Tari Sugina, Padang Sambian hadir. Makasih mau GEC yang baik hati. Asik, dibilang baik hati. Terus Agung Rakenadi. Nah, niki Gung Biang Raken. Nggih. Malam GEC mau lagunya Versa Besari. Salam Ninik Gusta buat GEC rahajin tugas. Terus Madi Warsini. Nah, niki Bu Madi Warsini. Nggih, sampun nyarengin GEC dari Nusa Dua. Terus Nima Dwi Suranadi. Nah, niki wau Ninik Gusta. Ini Gusta hadir GEC. Salam-salam untuk semua top host untuk GEC. Matt bertugas sukses selalu. Astengkara sukses menini. Lanjut GEC ke aplikasi WhatsApp. Patu Purwa sudah hadir di sesetan. Salamnya buat Angelika Putri, Ketut Aris Guna, Cembu Isdek Nari, Ketut Widiarsana, Jeroto Sri Putu, Durpadi, Ketut Nariasi. Sukses sama Patu Purwa. Terus Ibu Wayan Lastri di Belayu Tabanan, Ibu Joni dan Pak Joni, Gering Buana Indah nih selalu nyarengin GEC. Salam sama Gung Biang Raka, Sekarini Pak Rere, Gung Ngaji Apple di Padang Sambian request lagu Mahalini, Rindu Ku Rindu, mau di calling GEC. Siap GEC, siapkan dulu lagu-lagu Smetong Fox G. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap station bareng GEC dan nantikan lagu-lagu yang sudah request GEC siapkan di playlist.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
3: Ge boge antos dumun. Niki ge kari Mas Ayaga pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken ge?
3: Moge, niki jog minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jog indang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jog ulang tuni mekelo saja nulia niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah moge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau cek tempelur ruwet antuk harga sane lebih

sudah mengudara nih Smotong Fox ya, dan menemani Smotong Fox di malam hari ini. Kira-kira Smotong Fox lagi ngapain nih di rumah? Ciala, libur nih. Libur-libur kemana nih Kismeton? Mungkin ada yang pergi atau keluar rumah melalui gitu ya, melancaran kenten Smeton. Terus menten sane nyejeng di rumah aja sambil beraktivitas lagi mejejaitan mungkin ya. Dan sambil nih Kismeton Fox mendengarkan radio favorit, asik radio favorit gak tuh, radio kesayangan Smotong Fox di 99,3 FM. Siapkan requestan Smotong Fox di WhatsApp 087808 53 kali 993. Bisa juga Smotong Fox kirim-kirim salam buat kesayangan Smotong Fox, bisa buat teman-teman, buat keluarga tercinta, bisa banget nih kan Ge. Nah, jadi nanti GSU akan menghadirkan info yang menarik buat Smotong Fox. Kira-kira info hari ini info apa ya? Dan untuk requestan Smotong Fox, GSU sampun siapkan nih kesempatan ya, sampun nang geje-geje dumon yang lagi rindu rumahnya, rindu suasana rumah, coba merapat dulu. GSU mau putarkan lagu mahal ini, Rindu Ku Rindu. Jangan kemana-mana, semoga terhibur sama GECI. Ciala, terhibur ya pastinya. Di budaya Indonesia, jangan kemana-mana, Smotong Fox, Rindu Ku Rindu, siap mengudara.

89.3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semoga Fos masih bareng Geci dan sudah mengudara nih Kingki. Lagu Mahal Ini, Rindu Ku Rindu, dan juga lagu Budi Doremi Melukis Senja. Spesial buat teman-teman Fos ya yang sudah request lagu-lagu, Geci ucapkan terima kasih. Sudah stay tune ya, mungkin dari pagi ini guys teman-teman Fos ya, stay tune di radio kesayangan teman-teman Fos di 99.3 FM. Dan pastinya Geci mau memperkenalkan budaya-budaya Indonesia teman-teman Fos ya, sesuai dengan segmen program kali ini Geci mau mengulik atau membahas tradisi Tabuik. Nah, tradisi ini ada di Sumatera Barat teman-teman Fos ya. Kira-kira teman-teman Fos pernah enggak berkunjung ke Sumatera Barat? Nah, buat yang kepo nih ya, Tabuik itu seperti apa sih Geci? Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kekayaan serta keberagaman warisan budayanya teman-teman Fos ya. Ada ciri khasnya pastinya yang melekat pada suku, agama, bahasa, adat istiadat, seni, tradisi di berbagai wilayah. Pastinya teman-teman Fos harus bangga dengan Indonesia teman-teman Geci juga sebagai warga Indonesia. Wis, bangga sekali. Karena tradisi di Indonesia itu banyak sekali teman-teman Fos ya, ragam. Nah, tradisi Tabuik yang diadakan di Pariaman, Sumatera Barat, tradisi ini bukan hanya sekadar serangkaian ya, tetapi juga mengandung makna sejarah dan religius yang mendalam. Tabuik itu apa sih, Geci? Nah, Tabuik niki disebut Batabuik semeton Fox nge, pesta Tabuik yang merupakan tradisi masyarakat Pariaman. Niki, menurut orang Mesir kuno ya, tabut nikah dikenal menjadi tempat meletakkan mayat nggih berupa peti terbuat dari batu atau kayu semeton Fos. Di Pariaman niki, Tabuik berarti keranda bambu, kayu atau rotan yang berhias kan bunga salapan nikah nggih. Di yang diibaratkan usungan mayat Husain bin Ali kocap. Nggih, upacara Tabuik niki dilaksanakan dengan beberapa tahap pastinya semeton Fos ya, seperti membuat daraga, upacara mengambil tanah, upacara menebang batang pisang, peristiwa maatam nggih, upacara mengarak sorban, upacara Tabuik naik pangkat, pesta hoyak Tabuik, dan Tabuik dibuang ke laut. Wih, banyak sekali nih kayaknya semeton Fos rangkaian-rangkaian upacaranya. Dan pastinya memiliki makna tertentu semeton Fos di pada acara Tabuik tersebut di Sumatera Barat. Untuk info selengkapnya bisa nih ke semeton Fos baca di detik.com. Yang kepo-kepo acara tradisi Tabuik itu seperti apa bisa nih kan guys semeton Fos. Jangan kemana-mana dulu bareng GSC di Budaya Indonesia.

0: Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Melawan Hati dari Virus Amata. Virus Amasari featuring Prinsa. Ya, semoga Fox nih sambut mengudara. Dan waktunya GEC sapa-sapa malih niki buat semua yang sempat nyaringin GEC Wentam beli gede pasa di seputaran Monang Maning dengan lagu Budi Doremi Melukis Senja. Sampun GEC udara kan nika beli dengge susama Wentam beli itu Wiratama. Rajang sore menjelang malam GEC itu Wiratama di seputaran Banjar Laut Belabatu hadir. Matur suksama Wanta Mbok Citra Klungkung Diki sampun nyarengin GEC. Wih, Mbok Herlina Wati sudah lama tidak bersuara. Moga cantik saya selalu and tetap semangat Astongkara. Terus Mbok Yastini kotaan GEC lagu Belum Siap Kehilangan sampun GEC putar nge. Ibu Madiwarsini di seputaran Nusa Dua, GEC sampun calling nih kering aplikasi. Nah, Nini Gusta masih niki nyarengin ge. Suksama Nini ring pemadilan. Terus mentam Mbok Ian Burari nih niki saking kesiman. Yan Ena Singapadul hadir. Terus Paputu Julio di seputaran Tulikup Gianyar. Wah, ternyata ramai niki nge sematang pos. Sampun nyarengin GEC matur suksama ping banget niki dumugi terhibur sami niki sarang lagu-lagu saya sampun GEC putarkan spesial buat semua fans. Tapi jangan kemana-mana dulu, GEC masih ada waktu sampai jam 8 malam semeton G. Makanya sampun jam 7 lebih 22 menit. Nah, masih banyak nih kesempatan waktunya. Jadi siapkan requestan semeton fans bareng GEC di WhatsApp boleh di 087808555993 atau bisa juga nih ke Smartphone ke aplikasi. Buat Smartphone yang belum punya aplikasi silakan nih ke download aplikasi secara gratis. Ya, siapkan kuota saja nih ke Smartphone nggih. Ketika pantau nih ke VOKS Radio di App Store atau Play Store. Smartphone jangan kemana-mana. Mengapa Roni Parulian siap mengudara.

说那些啊。Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla,

0: of Sanga-Sanga Hospitality. Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
0: Serius?
1: Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FFOS Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sedia aku sebelum hujan, dari It Gitap sudah mengudara nih ke Smetal Fox. Jangan kemana-mana, Gaci ada informasi menarik buat Smetal Fox. Pastinya Smetal Fox tidak asing lagi dengan produk dari Sanga-Sanga Smetal Fox ya. Produk ini Gaci rekomendasiin nih buat Smetal Fox untuk menggunakan produk ini. Dan pastinya Niki sangat-sangat hadir dengan produk-produk terbaru Niki tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai skincare. Misalnya Smetal Fox jagging rara produk sane berbahan herbal alami. Nah cocok sekali Niki pakainya Smetal Fox khusus untuk minyak balur Niki Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, pastinya diracik untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh dan sensasi hangat saat dibalurkan. Nge, kemasan pastinya modern Niki Smetal Fox, aroma segar dan pastinya tetap Niki Nge membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info selengkapnya datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dados niki pesan ring nomor telepon 081-993-100-102. Dicatat niki Smetal Fox nomor teleponnya ini ring 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Budaya Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

udara, lagu Hindia yang judulnya Cincin. Semoga bisa terhibur nih Smartofos di malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya Smartofos harus stay tune sampai malam nanti. Yuk, waktunya gaci sama sapuan nih Smartofos. Ada Pak Cahya. Pak Cahya ditanggap salam istri tersayang yang lagi rebahan, request lagunya Roni Karulian yang Mengapa. Cie. Sama dia cuy udah rekan nih Kang G, sama nih ke Wentan Dubeng SDC, Rengga Gaben PBB, Pampunya Rengim, Wentan Belian Gen di seputaran negara batuan, ikut gabung GIC, lagunya ikutan aja, siap. Moira di seputaran Penebel, Samunya Rengin GIC, Matur Susama, lagunya GIC sampun udarakan, Lomba Sihir. Wow, ramai ya, lumayan nih Kismatofos. Dan pastinya buat Smartofos yang belum bergabung bisa nih Kingge. Tapi waktunya lagi bentar nih. Lagi beberapa menit aja nih ke Smartofos. Bisa nih dicatat untuk nomor teleponnya di 087808 53 993. Dan Smartofos harus nih download aplikasi Fox Radio ya, di App Store atau Play Store. Kalau misalkan Smartofos sudah download aplikasi, bisa mendengarkan radio Fox Radio di mana saja dan kapan saja lewat genggaman saja Smartofos. Di aplikasi pastinya sudah lengkap station-station radio, silakan ke Smartofos pilih dan pastinya dipilih 99,3. Akun media sosial juga sudah ada di sana, bisa Smartofos follow. Oke, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram @99.3fm Fox Radio Bali. Untuk pemesanan produk sangsangai juga sudah ada nih ke nomor teleponnya Smartofos, bisa nih kehubungi. Misalnya Smartofos lupa nomor telepon pemesanan produk sangat-sangat ya, bisa lihat di aplikasi Smartphone G. Jangan kemana-mana bareng GIC di Budaya Indonesia.

99,3 FM Fals Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebelum Gece pamit undur diri, mau menyapa dulu Niki Semeton, Beli Putus Tun di seputaran yang batu hadir. Terus ada Bu Madesari di Pedungan. Sudah stay tune di Budaya Indonesia bareng Gece. Matur suksa sama Niki Semeton Pasami. Sampai nyaringin Gece di Budaya Indonesia. Dan pastinya ketemu Gece di weekend Sabtu Minggu seperti biasa sama Pampos ya, di jam yang sama, di program yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di 99,3 FM pastinya bareng Moge Aya di Tembang Tresna. Semetopox ya, siapkan requestan Semetopox lagu-lagu Bali bisa nih ke Semeton ge, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar. Ya Eci pamit, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah one. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi Om.

di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wangi sautan Fox kejurmali di keserangi ayah ring tembang tresna seperti biasa nyantas gala salah sewengi. Stay tune dungu langsung menang lali tumbuh dada selebih baik keserangan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

Jalan Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Bim bim salabim, abrakadabra. Ayo yening sambutan Fox puniki, mungkin merindukan seseorang. Bim bim salabim, rasa rindu ini kedadi apa sih? Mungkinkah sambutan Fox ketika rindu dari ketika merindukan seseorang jadi puisi, jadi gambaran, jadi hiasan. Pokoknya niki menghasilkan sesuatu lah imajinasinya. Nggih, mauina niki gaya kata saking kuora, ternyata sambutan Fox wenten sani yening merindukan seseorang. Niki bahkan beliau menghabiskan waktunya menghasilkan sebuah karya, entah niki seni, tulisan, formula matematika, bahkan utawi sani lianan sambutan Fox. Ternyata merindukan seseorang ke berguna sambutan Fox. Selain bergunanya untuk mengenang masa indah, yang buruk-buruk tinggalkan sajalah nih kesamatan Fox. Nge, merindukan orang-orang sering dicintai niki ternyata ya tugas berat dan juga membutuhkan energi yang banyak sematan Fox. Maka dari itu sematan Fox daripada membuangnya secara percuma, melamun, overthinking, terus niki nenten produktif, mendingan sematan Fox energinya dipakai untuk disalurkan mungkin menjadi sebuah karya lukisan, karya puisi, lagu, lansane, lianan, patung, bahkan niki biasanya sematan-sematan Bali niki akeh kreativitasnya sematan Fox. Nge, caranya nike dikontrol perasaannya, mauinan merindukan nike nenten je berarti sematan Fox harus berlarut-larut dalam kesedihan. Nge, cukup dikenang yang bahagianya, disalurkan bahagianya yang memang nike nenten bisa bersatu kembali. Ya kenanglah yang baik dan ambil pelajaran daripada yang lama sematan Fox. Ya nih memang niki merindukannya dalam artian LDR nenten sematan Fox. Sampun wenten niki via komunikasi, nge, telepon, wenten video call, napi malih niki di telepon lah sematan Fox, disalurkan rasa rindunya, sampun nang ditahan-tahan, mang nenten berat ring sematan Fox.

0: Bali.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
3: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
4: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
3: Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99.9 Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha Bana Budaya Indonesia. Sing promosi Semotan Fox, fokus upgrade diri Semotan Fox. Mangda Semotan Fox juga Niki, percaya dirinya makin meningkat. Lan gaya juga Niki Pacang, mengingatkan dan menginformasikan untuk Semotan Fox, meminan makin hari ini Niki Wantah harinya ring anniversary sangat-sangat seaneka pingkali. Lan juga Niki berbarengan dengan Hood Babe Bambang Pranoto. Acaranya sampun digelar Semotan Fox, di mana ya pasti sangat sian Niki sampun nuning di mana nggih. Lan Semotan Fox sering Hood anniversary ke sangat-sangat mangkin. Yening Semotan Fox Niki Wantah sangat sian sane. Wow, habis ikut acara langsung dadas Niki nyaringin di air ring aplikasi Fox Radio. Dan untuk Semotan Fox Anilianan pun juga Niki sampun nang lali nyaringin di ayah. Yang pas galang salat semuanya mainan gaya siap Niki menimpali dan memutarkan teman-teman Bali requestan Semotan Fox. Tentunya salah sampun di request ring aplikasi ring Fox Radio 99.3 FM. Sampun yang lali ring live chat Niki dipenuhi mantan Niki requestannya napi. Salam-salamnya untuk siapa. Lan juga Niki Semotan Fox Heroes sisanya bergabung sering gaya ya. Gaya siap Niki nyantosan ring galang salat semuanya Semotan Fox. Sani kari ring margi alan-alan ring margi. Santai mantan Semotan Fox, yang penting tujuannya Nika tercapai.

Radio Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sira poniki samatan sane dada sopir kapal, sekalinya pulang pastinya tujuannya wantah menghabiskan waktu kesarangin keluarga, kesarangin pasangan, sane samun ditinggal berbulan-bulan niki nggih. Samatan Fox Yening niki napi male-male 2 hari niki sampun masuk weekend. Waktunya samatan niki antuk quality time tapi menghabiskan waktu samatan. Lan Samatan Fox ge ayam menyarankan Samatan Fox puniki meplesiran reng tempat-tempat saning arianin Samatan Fox dados menghabiskan waktu untuk bercerita kesaringin pasangan ge, menghabiskan waktu untuk berbagi cerita, bertukar cerita lan sanelianan niki wonten genah reng mengulik-ulik resto Samatan Fox mawinan niki. Selain mengulik-ulik niki medue menu sane pastinya medue cita rasa khas reng ulam ayam bebek bepasih samian wentan nangin enten-enten ulam bawi pokoknya niki dijamin halal Samatan Fox. Driki juga disarengin dengan pemandangan danu sampai pastinya ngarianin situasi semakin romantis lan juga niki semakin tenang untuk bercerita kata nggih. Lan Samatan Fox ini pacam menduwe parikrama driki pun dados mawina dados lampung nyantos kutus tali diri. Cocok juga niki untuk Samatan Fox ini mungkin ke mau mengadakan piknik kesarengin keluarga Samatan Fox. Ditambah suasananya, terus tempatnya, terus menunya komplit Samatan Fox nggih. Genahnya ring margi sawu nomor 122 Desa Pacang Mitra Kabupaten Gianyar Bali. Ditunggu apalagi Samatan Fox? Langsung mantan niki meluncur ring mingu lengole ke resto niki sane bagus saking sangat-sangat.

0: Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan.

inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Welcome to GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatkan Fox, sana mungkin waktunya gayan to calling-calling demun puniki. Selamatkan Fox, sana sampun nyaringin gaya ring aplikasi Fox Radio Bali pastinya. Wentan puniki sana nyaringin Bagus Adir, hajang wengi. Salam kenal, salam gaya ayah. Wentan Putus Suryati ini bergabung niki nyaringin gaya ring widangan Bang Li. Wentan niki sirekah puniki Pak Ketut Ari Sugina Dinasra ring widangan Padang Sambian. Wentan Madewars ini bergabung niki nyaringi ring widangan Nusa Dua. Wentan Nimade Suranadi niki tau ini nih Gusta nyaringin gaya ayah niki ring widangan Pemedilan. Dewa Nyaman Witnyana bergabung ring widangan Bedugo Rajang Wengi. Wentan Imade Warni niki nyaringin gaya ayah ring widangan Pengosekan Ubud. Wentan Pawayan Selamat niki bergabung nyaringin gaya ayah. Sukses banget semua kan Fox sana sampun nyaringin ring aplikasi. Ternyata terpantau ramai ring aplikasi. Sampun anumun kicu-kicu semuatan Fox stay tune. Dimanapun semuatan Fox stay tune. Dan dos niki yening semuatan Fox niki sane pacang kayun antuk di calling-calling. Langsung manten antuk komen-komen ring aplikasi. Gaya siap nyantosang niki ring gelas selasungi. Semuatan Fox sampun anumun kicu-kicu.

Sobat GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sirep mudiknya Sobatan Fox, Sane sampun mulai olahraga. Seperti Sane sampun gak ya, sering nikin akang ya, ini olahraga nih kepenting Sobatan Fox ya. Nanging ternyata wow memulai sampun nikin Sobatan Fox tiba-tiba mengalami kram ganteng Sobatan Fox ya. Nyantos ngaryanin Sobatan Fox niki meringi sendiri. Ternyata Sobatan Fox kaki kram ini ada disebabkan banyak hal, mulai dari kelelahan otot maksud gaya niki getur juga niki kurang cairan. Nyantos tubuh Sobatan Fox kekurangan mineral, minikari magnesium lan kalium. Cara untuk mengatasinya juga niki simple Sobatan Fox. Sobatan niki dadas dengan melakukan peregangan ringan, tur niki melakukan pijatan perlahan, ring sani pegel lan minum air putih sani cukup Sobatan Fox. Nih sampun alih juga niki dibalurkan dengan minyak balur sanga-sanga. Mawinan Sobatan Fox, terkadang tubuh nih kan enten marah kok, cuman mungkin memberikan kode butuh diperhatikan niki. Samunang nunggu sakit maru niki, wow peduli dengan badan sendiri Sobatan Fox. Nggih, sumber niki gaya ketus langsung saking alo dokter.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat

0: Rejuvenate your mind, body and soul with Sanga Sanga Spa.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin

FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha Sangha Bana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, sana makin Niki sama tahun gaya yang pacang calling-calling. Sana sama bergabung bersama gaya Niki link aplikasi WhatsApp link 087-808-555-993. Wenten aji gundul Niki nyaring-nyaring wawidangan bulu indah gung biang raka. Niki bergabung sarang gaya ayah. Wenten selamat ring wawidangan klungkung Niki otawi gosindu dumogi semakin jaya di udara Rahayu Gosindu, Gos Windu maksudnya. Sejak kapan Gos Windu dados Gosindu Niki? Waduh, dumogi Niki beli Gos Windu mirengang nggih. Sukses sama sama tahun

Wenten Meligus Widiantara niki nyarangin gaya ring wawidangan Bang Li. Wenten Umade Warsini bergabung ring WhatsApp, Bulu Sumar bergabung niki ring WhatsApp, Wenten Jaya Doang Tato niki ring wawidangan Imam Bonjol. Niki Mengatra Macang ring Aditya Adi Jaya, sareng Krisna Jaya katanya Mama Tiara juga. Siap, sok sama-sama bergabung. Pak Cahya Bagus tidak lupa dengan salamnya niki untuk istri tercinta. Sane tidur-tiduran katanya sambilang mirengang tembang Bali. Samunang kemana-mana pun ikeng. Sok sama-sama nyarengin. Wenten ini Gusta bergabung ring WhatsApp. Wenten Boyanti ini niki bergabung sering gaya ring wawi dengan salat duda. Morai Sukarti nyarengin ring wawi dengan kerobokan taler. Sinamian sama Tan Fox Tiki pun ikeng. Sane sok pun bergabung sering gaya ayah mungkin. Ring dimanapun sama nomor kece-kece. Stay tune sering gaya ayah. Yuk nyantas gala salah sungi sama Tan Fox.

0: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga Sanga Skincare.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox puniki sani bingung dingken ngemolihang produk Sanga-Sanga. Semoga Fox langsung matan meluncur niki Ring Kimia Farma. Mau ina Ring Kimia Farma niki kari wenten promo periode spesial minanggal Ring 1 April sampai niki 30 Juni 2026 Semoga Fox. Yani Semoga Fox membahas 3 minyak balur klasik niki Semoga Fox pacang free natural cream. Yani Semoga Fox membahas kalih minyak balur ultimate Semoga Fox pacang free niki antuk juga natural cream. Lan yani Semoga Fox hanya membahas iki manten minyak tanamilah tanahmu klasik utawi minyak tanamilah tanahmu sane ultimate Semoga Fox pacang free antuk natural creamnya juga. Nenten malih perlu bingung Semoga Fox tapi malih promonya niki juga bak seperti buy one get one niki nggih Semoga Fox. Sekali Semoga Fox niki merawat kesehatan sambil merawat kecantikan juga. Luar biasa. Langsung nonton meluncurin Kimia Farma terdekat. Lan ini Semoga Fox nenten nyingain Kimia Farma. Tenang mantan mauinan produk Sanga-Sanga juga niki wenten Ring K24 Apotek lan Senturi Ring seluruh Indonesia. Napi mali butnya sampun tersedia Ring The Keranjang Bali dados dicingaken iki Ring lantai 1 Semoton Fox. Lan niki sampun mantah produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sami keproduksi oleh pabrik Sanga-Sanga.

Talks Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Soleh rasanya yang ingin ayah nenten untuk calling-calling sometan sana sapunya ringin gak ayah ring aplikasi, ring WhatsApp, ring dimanapun nanging mungkin gak ya pacang lanjut untuk calling-calling niki sana sampun lan karinya ringin gak ayah ring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993 kari wenten Pak Tupurwo bergabung sering gak ayah niki ring mewidangan sesetan wenten Abah Waisel ring mewidangan samplangan gianyar wenten beli gede pasok niki nyaringi ring mewidangan merpati monang maning wenten beli ngurah endu bergabung ring mewidangan tulikop wenten ibu en lastri niki nyaringin gaya ring mewidangan belayu tabanan Bu Made Warni bergabung ring mewidangan pengosekan ubud wenten beli Made Hendra niki nyaringin gaya ring mewidangan tabanan talor sinamia semutan fox puniki suksamuping banget sampunan mumun kice-kice ngiring stay tune mumun yuk sarang gaya.

Sultan Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox menjelang Pesta Kesenian Bali 2026, Dinas Kebudayaan Bali niki mulai membenahi kawasan Taman Budaya dan Pasar Mangde makin nyaman antuk para seniman lan juga tentunya antuk samatan pengunjung niki nggih. Mulai dari perbaikan fasilitas sampai dengan penataan area pertunjukan samian dilakukan demi menyambut pesta seni terbesar Ring Pulau Dewata. Mawinan budaya seni dirawat dengan hati, niki akan selalu meduwi tempat ring generasi berikutnya pastinya. Sumber niki ya langsung ke Tosaking antaranews.com Sultan Fox.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Yeah. Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox Pabrik Sanga-Sanga Puniki Sanem Genareng Margi Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki bangga mau pakai link untuk produknya Ninggring Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate. Tentunya Sanya Ultimate Niki dengan racikan Sanya lebih ultimate Semoton Fox. Nanging waspada nih kering produk-produk palsu Semoton Fox nih mauinan. Produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan waste sanga-sanga. Dan tentunya wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasan. Atau Semoton Fox nih kaya ngemastian keaslian produk utawi nguningin harga resmi. Semoton dadas niki langsung mengunjungi platform Instagram @sanga_sanga_bali. Taler niki juga mendui website ring www.balihealingoil.com. Wenten juga ring www.sangasangaofficial.co.id.

Kegiatan Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semakin Fox makin waktunya gaya untuk Mali calling-calling sama Tuan Fox Sami Niki sama Kari ngarengin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Kari, wenten Niki sana bergabung sana gaya Moira Susiadi, Belian Gen, Paputu Julio, wenten beli kadek suana ring widangan pengosekan ubot, wenten Bastik nyarengin beli putus stone, Buma Dewarsini bergabung ring WhatsApp, wenten beli Gus Widiantara puniki nyarengin Moko Mang Sri bergabung sana gaya Ibu T. Febrian, wenten Niki nyarengin ge ayam Mbok Kade Asih. Wenten Yen Berarini bergabung Mbok Putu Drupadi Niki bergabung sareng ge ayah seksama sampun nyarengin. Wenten Mbok Sri Noviani Niki Rahajeng Wengi seksama sampun bergabung. Mbok Citra ring Widan Klungkung. Wenten Kadewati ring Widan Buleleng. Wenten puniki nyarengin ge ayah Beli Moha ring Widangan Sidagarya Taler Sinamia Samotan Fox puniki sampunang dumun kece-kece Samotan Fox Mali jebos niki sareng ge ayah ring tembang terus na ge ayah teruskin mali jebos niki ge ayah pokoknya niki Sultan Fox nyaringin ge ayah nyantos gala salah sawengi ya Sultan Fox sampurang dumun kicah kicah.

0: sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox ngerasa niki sampun jalan salah songi. Semoga Fox juga niki harus sampun istirahat. Mauinan Benjang sampun kembali untuk beraktivitas. Semangat semoga Fox. Dumugi Benjang harinya lancar, rezekinya lancar, segalanya berjalan dengan lancar. Netan-netan barang ketinggalan ini sampun di perjalanan. Nggih, mangga moodnya juga niki dadas terjaga. Gaya langsung mantan niki pamit semoga Fox saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Niki sampun nang lali tumbuh dadas lebih baik kasaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan. Gaya pamit semoga Fox. Sampai jumpa Benjang. Om Santi.

tenana kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: Berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Tiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate. Dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah...
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda

0: ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajeng Samang. Sama tuan Fox ring di jeje pada mengenas semangin mangkin. Zona Indonesia mewali sarang Gus Gandhi. Ajus nyatos napa ringgalah. Dasi Samang male aja bos. Sanga-sanga. Sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan untuk sahabat, untuk semeton Fox semuanya ya, dimanapun berada di pagi yang cukup mendayu ini semeton ya. Aduh, kadang nyekal cerah hari ini ternyata hujan niki semeton dan misi mendung. Nah, patah talan niki sekali ramalan cuaca, perakiraan cuaca dari BMKG wilayah Denpasar semeton mawinan ring wawidangan Denpasar kan dan niki rainane mangkin memang keprediksi hujan ringan. Patah sekali ring wawidangan Buleleng, ring Karangasem, ring Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrane lan sekitarnya. Ini niki keprediksi hujan ringan rainane mangkin semeton. Nah, Metiosa niki ring wewidangan Tabanan, Taler niki ring Bangli lan sekitarnya ini niki keprediksi rainane mangkin niki hujan kesaringin petir niki semeton ge. Nah, alon-alon ke mantan sarang semeton sane memang mekari ring Margi kenta niki nge. Utawi niki sane memang beraktivitas lebih banyak hari ini di luar ruangan. Ingetan untuk makte kelengkapannya nih semeton. Sani paling penting sampun pas jika minyak balur sanga-sanga, jangan sampai terlewatkan semeton ya. Rajang semang taler niki semeton sani sampun semangat sekali niki nyaringin Gus Gani ring WhatsApp, ring aplikasi, taler niki ring sosial media Facebook niki nge. Suksema ping banget niki. Sabar-sabar ke manten demun mali aja bos. Pasti ke Gus Gani jagi lanturang mewali antung ngewacen lan mekedekan ring ambar ya.

0: Lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sekadi na istri Sande Mekari Ring Jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk, lan Sande lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
6: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99.3 FM Fox Radio Bali. Ya, hidup bagaikan air dan api. Kalau semua hidup seperti air atau seperti api ya, jadi tidak akan pernah ada yang namanya warna. Karena kalau kita hidup bagai air dan api, pasti ya hidup kita akan menjadi lebih berwarna dan tentunya lebih bervariasi ya, tidak monoton. Bayangkan saja kalau hidup juga tidak ada musik, apa kata dunia ya? Apa kata dunia? Ada raja sama teman Niki sepetan, satu sama nyaringin Niki ring aplikasi Wenten Ari Sugina Dinastra, ring wewidangan Gunung Andekase Niki nge last child sekuat hatimu sampun Gus Gani Siagi yang Wenten. Bumadi Warsini, ring Nusa Dua, Niki Suksemu sampun nyaringin Gus Gandhi. Taler Wenten, Payan Selamat, ring Samplangan, Suksemu Niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Bu Joni lan Pak Joni, taler Niki ngirim salam kudu Niki sarang semeton Fox sama kesami kemanten. Temannya ini selawan sepon sampun Gus Gandhi siagiang taler. Semoga rezekinya lancar kudu Niki sarang sami nge. Suksemu Niki sampun nyaringin Bu Joni lan Pak Joni kenten Niki nge. Wenten taler Niki sana sampun nyarengin Gung Haji Apel ring wewidangan Padang Sambian Niki Suksemen sampun nyarengin Gus Gandhi Rahaji yang beraktivitas kayak mantan taler Niki Wenten Sira mali Niki sana sampun nyarengin Wenten Beli Madi Hendra Saputra Niki ring di setua Margi Tabanan Suksemen sampun nyarengin Gus Gandhi taler sametan sani durung nyarengin ngiring Niki ring 087808 5993 utawi ring Fox Radio Mobile Aplikasi.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa signature treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda.

Jakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

menikmati liburan panjang apang man mekejang genta nikinge melali poleh terus ngajeng masih payu ngajak timpal-timpal ngajak pacar ngajak istri atau sekalian ngadang konser masih ngidang semeton ngidang langsung ke manten semeton percayakan pada Mango Lango Lek Resto. Nah, niki megena ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Wenten akeh menu ajengan sane meduwi cita rasa yang khas. Wenten ulam ayam bebek ngantos bipasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi niki semeton nggih dari kita lar wenten genah sane side nampung kutus tali diri talar niki semeton Mango Lango Lek Estetik Restoran kesaren keluihan danu bage sake ngesanga-sanga.

0: dengan lawan.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas Ayaga, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki. Jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate.

Kalau sudah ketahuan ya mau alasan apa lagi ya semeton ya. Tapi kalau buaya yang ngomong ya, baik buaya jantan ataupun buaya betina semeton. Kalau sudah ketahuan ada aja alasannya gitu ya. Ngelesnya itu pinter banget semeton. Gus Gandhi pengen bilang gitu, angkat aku sebagai gurumu. Kok gurumu, muridmu maksudnya nih gini. Mata ketahuan yang sudah membawa perjalanan kita di 48 menit lepas dari 7 pagi. Selamat pagi dulu buat semeton yang pagi ini sedang riuh di tempat aktivitas gitu ya. Kenapa bisa riuh? Karena teman-teman pada libur, pada touring, pada jalan-jalan sama pacar gitu kan. Ya malah kerja. Kasian deh lu ya. Jangan tanya Gus Gandhi, kok Gus Gandhi kerja? Lah tugas Gus Gandhi memang menemani semeton Fox dimanapun ya. Tidak hanya di tempat kerja ya. Kalau semeton lagi santai-santai, lagi nyapu, lagi masak gitu kan, lagi bingung mau ngapain, Gus Gani tetap temenin gitu ya. Seperti teman semeton Fox nih yang pagi ini lagi riuh banget di tempat kerja ya. Ada Tika Saraswati di kawasan Denpasar, katanya mau request lagu tentang rindu dari Virsa. Sudah Gus Gani siapkan salamnya nih buat temennya nih. Ya jelas buat temen lah, buat temennya lah ya. Salamnya buat Mawar yang habis libur langsung lemur. Semangat 45. Wah, habis liburan nih. Oleh-olehnya buat Gus Gandhi mana? Gus Gandhi tunggu ya. Selamat pagi disapa juga buat Pak Yan Sugita di kawasan Kuta pagi ini ya, melaporkan kalau Kuta cerah berawan. Berawan saja nih King. Hidup tanpa musik tidak ada apa-apa, yang penting suara burung masih bersautan. Burung yang mana nih Pak Yan? Sekenang nak ini. Semangat nih King Hortang, burung nih. Burung saya dua. Wenten tu Sri niki ring widangan Bangli suksema talan niki sampun nyaringin Gus Gandhi kenda niki nggih. Hujan niki ngiring sarapan nasi goreng dumun, tak lupa salam kopi pahit kono niki nggih. Nah jadi dian ngen bu ni pahit-pahit. Len Gus Gandhi mah tetep ane manis-manis gen nggih. Request kono niki tembangnya ini terlalu sayang dari Memes. Coba Gus Gandhi cingain dumun niki nggih, male je bos.